0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Okey, kembali sudah bersama kami di jam yang ketiga untuk segmen Rentak Pagi.
3: Ya, ada saudara rakan-rakan kita yang menghantarkan respon ya, Kayum, berkaitan ya dengan sambutan Maulidur Rasul di tempat mereka masing-masing. Ada juga ucapan, ada juga sapaan daripada rakan kita, contohnya macam Jumari Amin.
2: Ya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul.
2: Salam Maulidur Rasul.
3: Okey, kita ada juga Bang Bahar Mada. Katanya, Bang, program sambutan Maulidur Rasul di tempat saya Temanggung ni diadakan awal pagi hari ni.
2: Oi.
3: Ada pertandingan bunga telur tercantik.
2: Nah, kan?
3: Pokoknya ini hari warga Temanggung bau telur tu. Kalau buang angin ni lah.
2: Ya Allah. Tapi memang apa ni? Memang tradisi apa ni membuat bunga telur
3: bunga
2: ni kan?
3: Telur, yeah?
2: Memang satu tradisi yang apa ni turun temurun lama sudah, tapi kebanyakannya yang di bandar-bandar ni dia macam sudah berkurangan. Kalau dulu-dulu kita boleh tengok mamak-mamak kita lah rajin selalu kalau macam dia bukan siap Maulid Rasul, dia majlis khatam Al-Quran.
3: Betul.
2: Apalagi memang pada masa tu tapi kebaikannya ni memang banyak dibuat di masjid.
3: Kan? Biasanya dia ada apa ni? Ada
2: apa tu?
3: Ada temannya tu, bunga telur dengan pulut kuning.
2: Oh, dengan pulut. Kan? Ya, betul.
3: Pulut kuning ditabur lagi apa ni dengan kelapa yang ada gula merahnya
2: ya,
3: tu.
2: Ya, gula merah.
3: Kan? Aduh, itu memang macam makan tu Kayum.
2: Itulah ai disebut lagi. Aduh, aku aduh, terus macam mencari. Adakah ni? Adakah?
3: Di mana ada? Kami serbu.
2: Ya, kami serbu.
3: Okey, itu tadi Bang Bahar Mada. Terima kasih Bang Bahar. Okey, kita ada juga rakan kita Herli. Terima kasih Herli. Kita ada juga Mami Jun ya. Katanya selamat bertugas semua Digital FM, semoga ceria-ceria selalu.
2: Terima kasih.
3: Okey, Aiman dari Taman Ria 6. Salam Abang Kayum kat DJ Wafa. Salam Maulidur Rasul, selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6. Miau. Respon pagi ni. Kenapa?
2: Kalau dulu kan biasanya ikut berbaris peranakan Maulidur Rasul. Kalau masjid kami dulu selalunya ada program Maulidur Rasul
3: di masjid.
2: Ada nasyid.
3: Ada nasyid, ada apa ni, pertandingan azan dan juga inilah azan.
2: Sekarang tak ada.
3: Sekarang ada kan sudah. Ada kan sudah, Iman?
2: Iman, sekarang macam mana? Adakah di tempat kamu? Adakah programnya? Tapi memang betul lah program Maulidur Rasul ni banyak pengisian ya.
3: Betul.
2: Itu antaranya lah nasyid, azan, hafazan dan macam tadilah macam si ini
3: bunga
2: cakap
3: telur.
2: Bunga-bunga telur kan ada berzanji. Nah, marhaban, macam-macam lah. Terima kasih
3: rakan kita Aiman. Okey, kita ada juga Sam Kromox. Assalamualaikum Rasul, 1448 Hijriah. Assalamualaikum Rasul. Okey, Valdi Sari. Assalamualaikum geng Selasa. Waalaikumsalam. Dari Kampung Sapang hujung disambut pada hari Rabu malam Kamis.
2: Oh,
3: di Kampung Sapang nanti.
2: Kampung Sapang.
3: Disambut pada Rabu malam Kamis katanya. Semua penduduk Kampung Sapang dan berhampiran dijemput.
2: Disambutnya di mana? Di masjid kah?
3: Disambutnya di masjid kah? Di masjid mana satu tu, Valdi?
2: Yalah.
3: Oh, nanti ya.
2: Hari Rabu malam Kamis.
3: Malam Kamis.
2: Sebenarnya kalau bukan hari ini adalah mungkin hari esok,
3: lusa
2: macam
3: betul,
2: tu. Sebab kemeriahan Maulid Rasul ni memang apa ni betul-betul terasa lah, terutama sekali di kawasan-kawasan kampung. Sebab mereka masih lagi mengekalkan tradisi apa ni menyambutlah sambutan ini di masjid-masjid.
3: Betul.
2: Ya. Sebab yalah kita tahu masjid merupakan bukan saja apa ni berfungsi sebagai rumah ibadat semata-mata, tapi juga merupakan institusi lah untuk apa ni melaksanakan pelbagai program.
3: Betul.
2: Jadi selamat beraktiviti lah buat semua.
3: Di samping orang kata mengiratkan silaturahim.
2: Betul,
3: kan?
2: betul.
3: Antara penduduk-penduduk kampung kan.
2: Cuma di kawasan bandar ni lah. Jadi kita apa ni tak tahulah kadang buat ke tidak, tapi insyaAllah masjid-masjid ni mesti akan ada. Sekurang-kurangnya ada apa ni ceramah khas.
3: khas kan.
2: Ceramah khas Maulid Rasul. Dan ada banyak juga program-program yang berlangsung, bukan saja di masjid tapi di peringkat sekolah, peringkat apa ni, pejabat pun betul, ada juga ceramah khas sempena dengan sambutan Maulid Rasul ni. Okey.
3: Okey, kita ada juga lagi Sis Murni.
2: Sis Murni, okey.
3: Assalamualaikum DJ Kayum, DJ Wafa.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam Maulid Rasul buat semua umat Islam yang mengenal hamba Allah ini katanya. Tadi dia typing. Kita tunggu dulu.
2: Sis Murni habiskan Sis Murni, typing
3: habiskan
2: tu.
3: Dulu, habiskan dulu typingnya.
2: Faldi Sari jangan typing terlalu lama.
3: Okey, Bahar, ada bang, Wafa datang Tomanggong sanggup nih radu jalan. Oh ada ya?
2: Woi.
3: Woi.
2: Woi, jolo tingginya.
3: Tingginya didatarkan video.
2: Ya.
3: Macam satu tiang nih Kayum.
2: Woi, berapa banyak nih?
3: Banyaknya.
2: Ya Allahu Akbar. Wow. Bahar. Bahar ada kongsikan video di WhatsApp. Kita tengok kemeriahan bunga telur dia. Engkau siap lampu-lampu, lip-lap. Kau ini, ada.
3: Bunga telur satu tiang ni. Satu tiang. Ui, tinggi ya Kayum.
2: Ya Allahu Akbar. Meriah lah, meriah. Ui, lamanya nak tengok begini ni.
3: Kan, betul, betul, betul.
2: Ya Allahu Akbar. Kemeriah, meriah lah, meriah, meriah. Jadi sahabat Maulid Rasul macam inilah ya. Kita tengok bunga telur tu. Punya banyak. Budak-budak mesti anu ni kan. Wah, rasa macam terkesima lah kan.
3: Jadi Kayum, kalau begitu bunga telur tu boleh diambil nanti lah.
2: Dia akan ambil dia lepas, apa ni? Selepas saja program, selesai. Selalunya bunga-bunga telur akan diagihkan lah. Diagihkan dengan penduduk-penduduk kampung. Anak-anak lah yang paling suka. Tak mau dia pegang satu, dia mau pegang dua ataupun lebih.
3: Nanti mamaknya suruh lagi ambil lagi satu orang satu. Tu kan
2: ya.
3: Anaknya kan nanti boleh jadi satu jambak.
2: Yo.
3: Betul, kalau ibu-ibu macam nenek saya lah kan, setiap kali kalau pergi tempat orang kahwin kan, mesti ambil bunga telur. Jadi dia ada macam satu jam, dia ada macam ada lima jambak. Jambak sudah lima pasu sudah bercampur-campur semua warna bunga telurnya.
2: Dari mana kau ni mak? Oi, bunga telur ni lagi.
3: Jangan dibuang dulu tu telur. Biasa kita kan ambil telurnya buang kan. Jangan dibuang, boleh dia anu tu diletak, dikumpul
2: bunganya. Bertahun-tahun di situ.
3: Bertahun-tahun di situ di atas almari. Makcik saya mengemas, buang semua.
2: Terima kasih Bahar. Oi, betul-betul lah. Meriah. Oi, aku tak pernah tengok. Kan? Betiang-tiang oh. Dia ada banyak lepas tu tinggi-tinggi lagi.
3: Tinggi dengan lampu-lampunya lagi tadi kan?
2: Tapi telur great sea ya.
3: Bapak bilangnya, bapak muda pun berebut ni.
2: Oi, meriah. Ya Allahu Akbar.
3: Okay, Sis Bodi katanya, kami ada juga buat sambutan Maulid Rasul di Masjid Kampung Pukat.
2: Okay. Bila tu Sis Murni? Malam ni kah? InsyaAllah mudah-mudahan lah.
3: Mudah-mudahan dipermudahkan lah semua.
2: Dipermudahkan eh. Beli sari di masjid. Oh iyalah.
3: Okey, okay. Tak sempat belengnya. Apa ni, dibagi-bagi bang, berebut orang.
2: Aku teringat video viral tu lah. Berebut nasi, berebut ni kan.
3: Bunga telur.
2: Ya Allah. Jangan sampai pecah-pecah lah telurnya.
3: Ini sekarang ni yang tengah pusing-pusing ni, meng-em sebenarnya. Yang mana bunganya yang dimau ni kan. Ada yang pusing-pusing kan. Tengok-tengok sudah warna yang ini, ngam, campurannya dihias. Warna ini.
2: Siap ada lampunya.
3: Siap ada lagi, apa ni, ada ni lagi. Wah.
2: Bahar dia ni macam mana? Dia ada buat pertandingan sekali ke Bahar?
3: Ya, pertandingan. Tadi kata Bahar pertandingan.
2: Pertandingan.
3: RP25. Ikut zone kan ni atau macam mana?
2: Yeah.
3: Ikut nama ini macam humana nama mamak pula kan? Macam nama mamak kan?
2: ini bunga telurnya mama anu.
3: Ya, ini mamaknya. Mamaknya si anu gitu kan? ini mesti ada tim-timnya ni kan Kayum kan?
2: Iya, dia ni ada mungkin orang bagi-bagi tim lah. Menarik lah videonya.
3: Ada keropok ikan lagi.
2: Ada keropok. Oh, keropok ikan.
3: Keropok legend.
2: Keropok legenda lagi di situ di bawahnya.
3: Ya, betul. Oh, itu kalau saya yang duluan ketinggalan keropok tu. Belum bawa hilang sah keropok tu.
2: Oi. Memang apa ni, kreatif lah ya hiasan bunga telurnya.
3: Kan.
2: Woi, terima kasih banyak-banyaklah Bahar.
3: Kan?
2: Ini pertama kali saya tengok. Biasa saya tengok bunga telur tu ialah begitu-gitu
3: insya-Allah. Ya, tak tahu begitu kan. kan? Ini satu tiang kan?
2: Ini satu tiang oh.
3: Wah. Kan? Wah, mungkin jadi... sebab mungkin penduduknya ramai kan Kayum?
2: Betul.
3: Jadi kalau satu jambak memang berebut betul lah. Jadi ini ha, ambil kau satu tiang. Jangan kau berebut gitu.
2: Ini dah habis ni. Kan? Mesti ada lagi ni.
3: Itulah dia bilang kalau orang Temanggung buang angin, bawa telur semua.
2: Mahar.
3: Okay. Memang geng kerja. Oh.
2: Masing-masing geng kerja. Okay.
3: Okay, kita ada juga Hasan.
2: Tu dia Hasan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Hari Jawa Fadi Jekayum. Resmi bagi antara program di tempat sana pula macam biasa bawa juadah ke Masjid Al-Muhajirin Pengkalan Indra Sabah. Di samping tu biasalah ada penceramah, jemputan ustaz yang hadir menyampaikan ceramah agama. Jadi salam dari Rasul buat insan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat yang dimuliakan bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
2: Ya.
3: Dan juga katanya istimewa buat semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasabi wa barik wasallam. Kita mau request lagulah. Wah, ini pun bunga telur kan Kayum.
2: Dekat Indra Sabah, dekat Indra Sabah ni pun best.
3: Oh.
2: Ini masjid. Oh, masjid. Ini
3: masjid kita pergi hari tu.
2: Masjid yang hari
3: sambutan,
2: tu kita orang pergi.
3: Bulan puasa hari tu kan Kayum.
2: Wah, ni comel pula.
3: Comel pula kan.
2: Dia macam replika apa ni? Oh, macam ini? Replika rumah pun ada juga.
3: Oh, ini?
2: Oh, dekat belakang
3: ada juga,
2: tu.
3: Ada juga Kayum.
2: Hasan yang dekat belakang.
3: Yang di belakang tu San apa? San yang ada
2: yang ada pokok pisang, daun pisang tu.
3: Daun pisang tu San. Tapi ada juga telur ni Kayum ni, telur-telur.
2: Macam bakul-bakul banyak tersusun tu kan.
3: Ni pun macam sejambak-sejambak telur-telur.
2: Bunga telur macam itu sejambak tu biasa kita tengok.
3: Kan, ya. Ini ada sebenarnya.
2: Cuma yang unik ni Hasan yang dekat mimbar tu ni.
3: Ya.
2: Hasan, apa yang dalam mangkuk-mangkuk tu apa tu?
3: Dalam tapau-tapau
2: tapau-tapau tu.
3: Plastik ni. Ui, kalau ini macam-macam berebut ni.
2: Silap-silap pulut kali dalam tu.
3: Macam yang Kayum gelas itu kan, macam yang kan yang apa fun fair yang ada.
2: Oh ya ya ya.
3: Wow.
2: Wah, Hasan, beriahlah Hasan.
3: Kan? Ya,
2: bila ni Hasan? Pagi ni ke?
3: Pagi ni.
2: Atau malam tadi ke?
3: Macam siang pagi
2: jadi
3: kan Kayum.
2: Oh, memang best lah.
3: Tapi masjid orang memang
2: cantik kan Kayum? Cantik. Masjid Bengkalan memang cantik lah.
3: Betul.
2: Masa kita buat program hari itu pun. Ya, rasanya memang masjid ni lah.
3: Yalah, masjid ni lah. Saya sempat bergambar lagi. Saya ingat. Itu gift untuk siapa yang hadir.
2: Dan itu namanya Banggang. Banggang.
3: Oh,
2: Banggang.
3: Banggang
2: ke Bagang? Banggang.
3: Banggang.
2: Bagang tu tempat yang mancing tu.
3: Oh.
2: Macam kelong tu.
3: Oh, Banggang.
2: Itu untuk siapa yang hadir dan itu Banggang namanya.
3: Oh,
2: Banggang.
3: Akan diagi-agikan jugalah siapa yang hadir, kan?
2: Gift-nya tu berupa apa, Hasan? Ya, dia punya gift tu.
3: Macam ini. Wah.
2: Ni campur-campur lah telur macam keropok je tu dekat bawah tu. Macam apa ni, makanan jajan-jajan lah.
3: Jajan-jajan.
2: Oh, menarik.
3: Kan, kreatif kan?
2: Kreatif lah San. Kreatif. Orang
3: kan,
2: Indra Sabah memang kreatif.
3: Bunga telur ni dia akan ternaik keropok ke apa ke, mungkin begitulah kan?
2: Jadi itu antara gambaran lah yang kami boleh berikan kepada anda betul. Semua dengan kemeriahan.
3: Bagang.
2: Okey. Baik.
3: Okey, itu di kampung Pengkalan ya.
2: Pengkalan Indra Sabah.
3: Kita ada juga Kak Rahimah Ima. Assalamualaikum DJ Kayum, DJ Wafa. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam Maulidur Rasul 1448. Di tempat kami ni ada dua buah masjid yang sudah juga kami adik-beradik bagi, katanya duit sumbangan lah.
2: Iya.
3: Masjid dari awal bulan 8 lagi kami bagi, insyaAllah malam ni berlangsung. Malam ni di masjid Abdul Ghaffar. Satu lagi lah katanya. Okey, DJ Happy Konti. Oh, malam ni baru sambutannya Kayum.
2: Baik. Ada bunga pulut telur, tempat orang tangkap ikan bilis laut. Ya, Bagang. Dia orang replika. Maksudnya iaitu replika Bagang.
3: Oh, itulah kan.
2: Itulah tu.
3: Tarik ni bunga telur tu adalah dapat pancingnya gitu.
2: Gitulah.
3: Gitu ya, kreatif.
2: Kreatif lah San.
3: Ada bunga pulut telur.
2: Best.
3: Alhamdulillah.
2: Aduh, dengar cerita pulut dengan telur ni pula. Aduh.
3: Kan Kayum, woi. Saya kalau gini dapat pulut kuning tu memang saya ambil dua.
2: Kalau Indra Sabah tu dekat sana, aku pergi serasan lepas ni.
3: Tinggi Tom Manggung jauh betul.
2: Kalau Tom Manggung tu jauh betul tempat Cimahar.
3: Iya.
2: Kalau dekat tadi aku singgah sekejap.
3: Tapi saya mau yang ada tapau tu. Tapau plastik.
2: Itu antara kemeriahan-kemeriahan sambutan Maulid Rasul sahabat kita. Mungkin ada sahabat lain kita yang
3: Mau respon
2: anda boleh kirimkan gambar dan juga video ke WhatsApp kami. Bolehlah kongsikan mungkin ada kemeriahan lah ya, sambutan Maulid Rasul di tempat anda. Kalau ada program itu diadakan pada hari ini
3: ataupun hari-hari esok kah, bila kah, anda juga boleh kongsikan jugalah.
2: Betul.
3: WhatsApp dan juga Facebook kami.
2: 8.42 minit pagi. Tapi sebelum itu kita nak maklumkan ya, nanti di jam yang ketiga, sekitar 9.30 minit pagi nanti, kita ada siaran sambung siar ya.
3: Betul.
2: Melalui Sabah FM terlebih dahulu. Dia
3: berkaitan dengan sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah. Bermula 9.30 jangkaan 9.30 minit pagi lah.
2: Yeah.
3: Yang berlangsung di pusat konvensyen antara bangsa Sabah, Sabah SICC.
2: Dan akan bersama dengan pengulas Chris Anthony dan juga Ramla Osman. Dan dijangkakan sekitar pukul 9.45 minit pagi pula. Kita akan bersama anda berisi siaran sambung siar juga dari Nasional FM untuk program sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang
3: Selangor.
2: Itu antara pemakluman awal yang kita nak maklumkan kepada sahabat pendengar semua. Kita berada di jam yang ketiga untuk segmen rentak pagi ini. Sebentar lagi kita akan dengarkan seperti biasalah, ingin tahu. Diharapkan anda semua tetap setialah bersama dengan kami mesti siaran TVM. Terus berikan respon anda. Menarik.
3: Respon anda program Maulid Rasul yang mungkin diadakan hari ini atau mungkin hari-hari esoknya kah? Anda boleh kongsikan juga menerusi WhatsApp dan juga Facebook TVM stesen pilihan anda.
2: Okey, terus bersama kami
3: Rentak Pagi.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kasuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wow, minat Aisha. Readykah untuk drink, snap and win big? Sertai kreatif foto kontes dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisha. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisha terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisha, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.
2: Muat turun sekarang
1: di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Ya, kembali semula menerusi rentak pagi bersama-sama dengan Kayum dan juga Wafa di jam yang keempat. Menerusi rentak pagi.
4: Yeah.
3: Kita membaca lagi respon kawan-kawan kita berkaitan dengan program ataupun sambutan Maulidur Rasul yang berada yang berlangsung di tempat-tempat anda. Macam mana kan kita Mami Jun. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, DJ Kayum. Waalaikumsalam.
4: Salam.
3: Salam rentak pagi. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Dan katanya insyaAllah di masjid program kami pada 5 September Kayum. Sambutan okay. Maulidur Rasul diadakan di Masjid Babus Salam sekali diadakan gunting rambut anak-anak Seri Balung. Kalau membawa telur tu masing-masing macam ada pertandingan bunga telur juga tu DJ. Katanya salam Maria sahabat tugas layan Tau FM. Dan juga kirim salam DJ yang bertugas hari ini. Kak doakan DJ Tau FM pilihan anda. Makcik-makcik Suri kirim salam semua katanya. Makcik Suri, waalaikumsalam. Itu dari Mami Jun ya. Ada juga Akmal Man. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ berdua. Waalaikumsalam. Sihat selalu menjalankan tugas. Pasal tajuk hari ini, saya cuma bisa kongsikan di tempat kerja sebenarnya. Sebab ini hari saya kerja. Tempat kerja kami berjalan macam biasa supaya cepat siap dan cepat orang ramai menikmati jalan baru Pen Borneo Sabah yang ada di Paris. Yang kerja hari ini kita geng. Katanya Alif Tau FM. Tau FM pilihan anda sama lah betul kan. Geng kerja kita
4: geng
3: ni.
4: Kerja.
3: Jadi selamat kerjanya. Hati-hati dalam kerja dalam melakukan kerjanya tu ya. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita menerusi WhatsApp di 019-490-3838. Dan sebentar lagi kita menantikan juga untuk sambung siar ya Kayum. Siaran langsung sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah yang sedang berlangsung pada ketika ini di pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC, jangkaannya 9.30 minit pagi nanti dengan pengulas Christine Anthony dan juga Ramla Othman. Sama-sama juga kita nantikan. Dan juga nanti jangkaan 9.45 minit pagi ya Kayum. Kita akan ikuti juga siaran siaran langsung sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang berlangsung juga di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor. Jadi terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Terus dengarkan
4: Rentak Pagi.

0: Ya, itu dia bersama-sama dengan Aisyah Redno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira dengan lagu Cinta di Akhir Garisan 2.0 membawa kita ke waktu 9.50 minit pagi pada ketika ini.
1: Ya.
0: Dan kita menantikan juga ya, Kayum, untuk lintas langsung, secara langsung sambutan Maulidur Rasul, peringkat negeri Sabah dan juga peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Kita nantikan dari semasa ke semasa. Dan sampai di sini saja bersama-sama dengan kami. Geng Selasa, Kayum dan juga Wafa ingin mengundur diri dahulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada Selasa akan datang. Jadi jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Dan juga salam Maulidur Rasul untuk semua umat Muslimin dan Muslimat. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Duk Zulkifli, Timbala Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya. Tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawwarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme, bukan masyarakat sekadar hidup sekadar menerima kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun Farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan.

0: senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan message. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Isti'mar ruhi wa fikri, kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kata Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, demikian tadi kita ikuti siaran langsung ucapan yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi. Sabah FM.

0: ada.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B. Izzah. Aku ada kawan ni.
3: Kenapa kawanmu?
2: Bukan baru-baru ni. Dia macam ada buat satu kesalahan, bah.
3: Kesalahan jadi?
2: Iyalah.
3: Kesalahan besar ke kecil?
2: Bagi kita yang Islam ni kan mungkin besar lah.
3: Besar.
2: Ya. Jadi kita ni kan sebagai kawan, bah. Kawan kan, kita mau tengok kawan kita ni masuk syurga, bah.
3: Ya, sama-sama lah.
2: Sama-sama kan. Pimpin tangan kau nak cerita orang.
3: Itulah. Ah. Kan.
2: Bisa adalah aku tegur dia ni. Dia dengar juga lah. Tapi macam lama-lama kan aku tegurkan dia macam mulai muak, bah. Habis sampai satu ketika kan dia macam naikkan suara. Habis dia cakap, apalah ni bilangnya.
3: Aku tak takut, tuan.
2: Nah, aku pun tidak takut bilangnya dengan azab apa semua api neraka. Bilang, nah, bilang aku budak ni macam panusan ni.
3: Makin rosak pula tu kan.
2: Itulah.
3: Terlampau berani.
2: Macam dia macam tiada takut dengan itu apa tu?
3: Azab.
2: Azab.
3: Api neraka.
2: Ya. Jadi kau rasa apa hukumnya tu ya?
3: Kan, macam mana Miss B? Ada orang yang tak takut azab api neraka. Ada juga orang yang cakap, aku tak takut bahawa Allah tu. Ada yang macam
2: dengan penuh yakin ni kan. Kalau kita jumpa lah.
3: Dia keduniaan lah.
4: Ya. Dia kadang-kadang, kalau pengalaman orang-orang begini pun, mungkin sebelumnya tu, ada yang jenis ibadahnya kuat.
2: Dia baik kenakal.
4: Dia baik. Tiba-tiba Allah tarik hidayah tu. Dia terus hilang rasa ketaatan pada Allah tu.
3: Ketakutan.
4: Ada ketakutan hilang. Ada satu kes tu, dia sudah berpuluh-puluh tahun jadi imam. Kan tiba-tiba di akhir-akhir usia, ini di Malaysia, di akhir-akhir usia tu, tiba-tiba dia rasa macam malas mau sembahyang. Macam dia rasa macam tak ada gunalah. Macam kita takut tu. Jadi memang Nabi sudah pesan dengan kita untuk kita sentiasa amalkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ataupun maksudnya, ya Allah, janganlah engkau tarik Islam, tarik hidayah daripada hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Setiap hidayah ni kita takut kan, bila-bila masa Allah boleh tarik, bila-bila masa Allah boleh buang daripada hati kita. Jadi kalau orang yang sudah mengaku dia tidak takut dengan Allah, dia tidak takut dengan azab api neraka, maka jelas rosak akidahnya. Rosak akidahnya, wajib bertaubat dengan segera dan kena segera ucap dua kalimah syahadah. Sampai dia takut dia sudah terkeluar daripada agama. Jadi itulah, kita pun nak tahu macam mana penghujung hidup kita kan.
2: Betul.
4: Maka kita saling ingat mengingatkan, mudah-mudahan nanti kita nak jadi seperti dia dan mudah-mudahan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perempuan, nasihatkan dengan lembut-lembut. Kalau lelaki keras-keras ya.
2: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.

0: Awal.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
2: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Wan.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam Azam.
5: Ya, sehat.
6: Sehat,
5: alhamdulillah. Ya, bersuara lagi kita untuk hari kedua.
6: Hari
5: seterusnya untuk ayo ke dapur siapa hari ini. Dan
6: kita bersama dengan Nisha Elisha dari Sempurna. Kemarin kita sudah dengarkan resepi Nisha berkenaan dengan ikan baso masak kunyit. Hari ini
5: dia masih berkuah juga.
6: Berkuah.
5: Memang banyak. Bukan lagi kuah sup.
6: Nanti bagi hint lah dulu Azah.
5: Itulah kan, dia hitam. Dia menggunakan
6: hitam.
5: Betul. Ada lagunya kawan.
6: Ada lagu.
5: Nak tahu tengoklah kan. Ada lagu rupanya ya.
6: Ada lagu.
5: Okeylah. Jadi Nisha hari ini akan kongsikan resepi daging masak sup hitam. Sup hitam lah kan. Ataupun dikenali hitam dengan sup tiula hitam.
6: Jadi ini
5: Wan pernah rasa?
6: Sebenarnya tiula hitam ni saya belum pernah rasa.
5: Jadi kita rasalah masakan Nisha ni ya.
6: Saya pun hantar ke sini pun boleh juga.
5: Betul. Saya pun Wan tak pernah rasa lagi. Sebenarnya itulah makanan yang saya mau rasa. Makanan-makanan lain daripada Jawa sudah, daripada Bugis sudah kan. Jadi mau rasa lagi makanan suluk. Bajau sudah, macam putu. Apalagi tompek.
6: Tompek.
5: Sama bajau ni banyak lagi lah. Nanti kita cubalah kan makanan-makanan yang ada ni. Kita cuba menerokai. Dan juga hari ini Nisha akan kongsikan resepi sup hitam ini ataupun sup tiula hitam. Jadi kita belajar sama-sama lawan.
6: Ya, kita dengarkan resepi daripada Nisha Elisha dari Sempurna Daging Masak Sup Hitam atau sup tiula hitam.
5: Silakan Nisha.
7: Assalamualaikum buat semua pendengar Satya Tawa FM pilihan anda. Bersama lagi kita ke udara menerusi ayo ke dapur. Hai, Nisha di sini. Resepi yang Nisha ingin kongsikan, daging masak sup hitam atau dikenali tiula hitam. Bahan-bahan yang kita perlukan, 1 kg daging, setengah biji kelapa tua, 300 gram langkuas, 300 gram halia, 300 gram kunyit hidup, 5 batang serai, 5 ulas bawang putih, 5 biji bawang merah, 20 biji cili padi. Cara-cara penyediaannya pula, potong daging kecil-kecil dan bersihkan. Tumbuk langkuas, halia, kunyit hidup sampailah hancur. Bawang merah, bawang putih, cili padi ditumbuk hancur. Kelapa tua bakar sampailah hitam. Bila dah hitam, bersihkan dan tumbuk sampailah hancur. Cara-cara memasaknya pula, panaskan minyak, tumis semua bahan-bahan yang telah ditumbuk hancur. Masukkan serai, masukkan daging sampailah naik bau, tambahkan sedikit air, tambahkan garam dan penambah rasa. Masaklah sampai isi daging lembut. Siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.
5: Memang sedap lah.
6: Aduh,
5: memang sedap lah. Pandai ini Syah ya masak. Bukan saja pandai berniaga, tapi pandai juga masak memasak kan. Tapi itulah kan, dia menggunakan kelapa yang dibakar untuk resepi sup tiula hitam. Dan sebab itulah dia menjadi hitam ataupun digelar namanya sup hitam. Dan masih jugalah menggunakan daging. Cuma dia ada bahan yang untuk menaikkan lagi rasa lemak tu kan. Itulah menggunakan kelapa yang dibakar. Jadi siap resepi untuk hari ini, untuk hari kedua yang dikongsikan oleh Nisha, iaitu resepi
6: daging masak sup hitam ataupun sup tiula hitam.
5: Esok kita akan jumpa lagi. Dan juga ada resepi yang seterusnya dikongsikan oleh Nisha. Katanya ini pun satu kelainan jugalah.
6: Betul. Biasa kalau kita masak kari ini, kari. Kari kita masak dengan ayam
5: kan,
6: daging kan.
5: Tapi ni ada lain.
6: Tapi
5: one
6: ini special. Sebab kari tu dia dicampurkan dengan satu bahan yang kita tidak jangka
5: kan. Itulah kepada anda yang meminati kari. Mungkin ini adalah satu kelainan. Jadi kita tunggu esok lah ya. Bersama dengan Nisha untuk resepi yang seterusnya esok.
6: Baik, sampai berjumpa lagi.
5: Ayo ke dapur.
6: Selamat mencuba.
5: Bye.
0: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur. Slow game time.
0: Kedapur memenuhi pencarian menu anda. Perintah Nitro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-773-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Santai-santai dengan tugasan. Game pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.
2: Wah, minat Aisyah, readykah untuk drink, snap and win big sertai kreatif foto contest dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisyah. Jadi tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisyah terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisyah, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
0: Teruskan memilih Metro FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Kepada Edit dari Konti Sabah FM, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Sabah FM dimanapun anda berada. Dan saya bersama-sama dengan Christine Anthony yang berada di SICC pada waktu ini untuk membawakan siaran langsung sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat negeri Sabah.
1: Betul, dan sebentar lagi kita akan dengarkan ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
0: Ya, dan semestinya umat Islam memang pun sudah seawal pukul 7 pagi lagi sudah pun berada di SICC ini.
1: Betul.
0: Untuk sama-sama bagi menyaksikan ataupun mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul.
1: Ya.
0: Dan seterusnya kita akan beri tumpuan di pentas utama untuk mendengarkan ucapan oleh Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah.
2: Terima kasih kepada kedua-dua pengacara majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Datu Hajah Farida Haji Tusin. Pertamanya, saya bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah dan Ahli Jawatankuasa Induk sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dengan penuh hormat dan takzimnya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke majlis yang penuh barakah ini. Sesungguhnya kesudian Tuan Yang Terutama Tun dan Tuan Puan untuk bersama-sama kita pada hari ini amat besar ertinya. Kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan bukan sahaja menambah seri majlis, bahkan menjadi suatu manifestasi sokongan dan kecintaan terhadap usaha memperkukuhkan syiar Islam serta menyemarakkan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri ini. Saya mendoakan semoga Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahi rahmat serta inayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus diberikan kekuatan untuk menaungi serta membimbing rakyat negeri yang tercinta ini. Tuan Yang Terutama Tun, saya memohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin yang berada di majlis ini. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah dan Datin. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Keuangan. Yang berhormat Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah. Yang berhormat Menteri-Menteri Kerajaan Negeri serta isteri. Yang berhormat Datuk Zainuddin Aman, Dia Usaha Kerajaan Negeri dan Datin. Yang Berhormat Pembantu-Pembantu Menteri. Yang Berbahagia Datuk Muhammad Razali Wahab. Dia Usaha Persekutuan Negeri Sabah dan Datin. Dif-dif jemputan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Sambutan Maulidur Rasul merupakan antara syiar yang sentiasa dekat di hati umat Islam. Ia merupakan wadah untuk kita menzahirkan rasa syukur atas kelahiran insan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Namun sambutan ini tentunya akan menjadi lebih bermakna apabila rasa cinta dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterjemahkan melalui usaha mengenali sirah baginda, memahami perjuangannya dan yang lebih utama meneladani akhlak serta melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh alam menerusi firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Konsep rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungi pengertian yang amat luas. Rahmat itu terpancar melalui sifat kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, toleransi, amanah dan penghormatan terhadap martabat manusia. Baginda membuktikan bahawa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuasaan tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperlihatkan bahawa pembangunan sesebuah masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh. Ketika membangunkan Madinah Al-Munawwarah, baginda bukan sekadar membina struktur pemerintahan tetapi membangunkan manusia, memperkukuhkan persaudaraan, memelihara kebajikan masyarakat dan meletakkan prinsip keadilan sebagai asas kehidupan bersama. Pengajaran ini amat relevan dalam konteks pembangunan kita pada hari ini. Kemajuan sesebuah negeri tidak boleh hanya diukur melalui pembangunan fizikal. Pertumbuhan ekonomi atau kecanggihan teknologi. Kemajuan yang sebenar perlu turut disertai pembangunan insan yang memiliki ilmu, integriti, akhlak, dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam konteks negeri Sabah, kerajaan negeri sentiasa komited untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada rakyat. Pembangunan yang kita usahakan hendaklah bersifat inklusif dengan mengambil kira kepentingan masyarakat di bandar maupun luar bandar, serta memastikan setiap lapisan rakyat mempunyai peluang untuk menikmati kemajuan dan meningkatkan taraf kehidupan masing-masing. Kita mahu membina sebuah negeri yang bukan sahaja maju dari sudut ekonomi dan pembangunan, tetapi turut mempunyai masyarakat yang kukuh nilai moralnya, tinggi integritinya, dan erat hubungan sesama mereka. Justru nilai yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti amanah, keadilan, kesungguhan, ihsan, dan keprihatinan perlu terus menjadi inspirasi dalam melaksanakan setiap tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Bagi penjawat awam, amanah hendaklah diterjemahkan melalui penyampaian perkhidmatan yang cekap, telus dan berintegriti. Bagi pemimpin, amanah bermaksud meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan. Bagi masyarakat pula, amanah diterjemahkan melalui sikap bertanggungjawab, menghormati undang-undang, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negeri. Apabila setiap daripada kita memahami serta melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, insya Allah pembangunan yang kita laksanakan akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sabah merupakan sebuah negeri yang mempunyai keunikannya tersendiri dengan masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian yang kita miliki ini merupakan satu kekuatan yang perlu terus dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeza dapat hidup bersama dalam suasana yang aman apabila prinsip keadilan, saling menghormati dan tanggungjawab bersama dijadikan asas kehidupan. Maka saya menyeru seluruh rakyat supaya terus memelihara semangat perpaduan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan negeri Sabah. Janganlah perbezaan pandangan, fahaman maupun latar belakang menyebabkan hubungan sesama kita menjadi renggang. Sebaliknya, kita hendaklah memperbanyakkan titik persamaan, membudayakan dialog yang matang, serta menyelesaikan perbezaan dengan penuh hikmah. Keamanan dan kestabilan merupakan prasyarat kepada pembangunan. Tanpa perpaduan, segala agenda pembangunan yang kita rancang akan menjadi lebih sukar untuk direalisasikan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam membicarakan masa hadapan negeri, kita tidak boleh meminggirkan peranan generasi muda. Golongan muda hari ini hidup dalam dunia yang jauh berbeza berbanding generasi sebelumnya. Mereka berhadapan dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, ledakan maklumat, serta perubahan sosial yang berlaku dengan begitu pantas. Kemajuan ini menawarkan peluang yang sangat luas, namun ia turut membawa cabaran yang perlu ditangani dengan kebijaksanaan. Generasi muda perlu dilengkapkan bukan sahaja dengan pendidikan dan kemahiran, tetapi juga dengan kekuatan jati diri serta akhlak. Media sosial dan teknologi digital hendaklah dimanfaatkan sebagai platform untuk menimba dan menyebarkan ilmu, membangunkan kemahiran, meningkatkan produktiviti, serta menyebarkan perkara yang membawa manfaat. Kita perlu menghindar budaya menyebarkan maklumat yang tidak sahih, fitnah, penghinaan, serta kandungan yang boleh merusakkan akhlak dan hubungan sesama masyarakat. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tutur kata, menghormati manusia dan menyampaikan kebenaran dengan penuh hikmah sewajarnya menjadi pedoman dalam kita berinteraksi termasuk dalam dunia digital. Kita mahu melahirkan generasi muda Sabah yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing, tetapi dalam masa yang sama tetap teguh jati dirinya, tinggi akhlaknya dan mempunyai rasa tanggung jawab kepada agama, masyarakat, negeri dan negara. Tuan-tuan.

Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah amanah dengan penuh kejujuran. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah mereka yang berada dalam kesusahan. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peliharalah hubungan sesama manusia dan jauhilah segala perkara yang boleh mencetuskan perpecahan. Dan jika kita benar-benar mahu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah insan yang kehadirannya memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah antara penghayatan Maulidur Rasul yang sewajarnya kita bawa pulang daripada majlis pada hari ini. Saya percaya kiranya nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat diterapkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, serta dalam pelaksanaan pentadbiran dan pembangunan. Kita akan mampu membina sebuah negeri Sabah yang lebih maju, aman, sejahtera dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, menyimpul bicara, marilah kita menjadikan sambutan Maulidur Rasul ini sebagai suatu momentum untuk memperbarui tekad dalam menghayati sirah, sunnah dan akhlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kecintaan kita kepada baginda hanya dizahirkan pada hari sambutan ini saja. Sebaliknya, biarlah kecintaan tersebut hidup sepanjang masa dan diterjemahkan dalam cara yang kita berkeluarga, bekerja, memimpin, bermasyarakat serta melaksanakan setiap amanah yang diberikan. Saya optimis bahwa program dan pengisian yang disusun sempena sambutan ini mampu memperkukuhkan kefahaman masyarakat terhadap sirah serta perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh baginda. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa induk sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah yang diketuai oleh Datuk Arifin Muhammad Arif, juga kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam negeri Sabah serta semua jabatan, agensi dan pihak yang telah memberikan kerjasama bagi menjayakan majlis ini. Semoga segala usaha, tenaga dan sumbangan yang diberikan diterima sebagai amal kebajikan serta dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang terutama Tun, demikianlah ucapan saya pada majlis yang penuh bermakna ini. Sekali lagi, bagi pihak kerajaan negeri, saya merakamkan tinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih atas keberkatan hadir Tuan yang terutama Tun dan yang amat berbahagia Tuan Puan ke majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Semoga dengan keberkatan majlis ini, Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada negeri Sabah, memelihara keamanan dan keharmonian rakyatnya serta mengurniakan kepada kita kekuatan untuk terus membangunkan negeri tercinta berlandaskan nilai keadilan, amanah dan kesejahteraan.

0: Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi telah pun kita dengarkan ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Diyabdin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah dan Kristin. Sebentar lagi nanti kita akan beri tumpuan pula untuk mendengar perutusan dan juga pelancaran sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah ini oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
2: Betul. Dan kita kongsi sedikit ucapan Ketua Menteri sebentar tadi yang menyeru rakyat Sabah agar terus memelihara keharmonian dan perpaduan tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Dan semangat ini selari dengan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajar kita tentang kasih sayang.
1: Betul.
2: Saling menghormati dan hidup dalam suasana aman. Justru itulah dia tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini, Madani dihayati, Ummah diberkati. Jadi marilah kita bersama-sama memperkukuhkan perpaduan demi Sabah yang terus aman dan sejahtera. Ramla.
1: Betul. Dan untuk pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan siaran langsung kita pada waktu ini, ya, selain daripada anda mendengar menerusi siaran Sabah FM, tetapi anda juga sebenarnya boleh menyaksikannya menerusi laman rasmi Facebook Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan juga Majlis Agama Islam Negeri Sabah, ya.
2: Betul. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti peratusan dan juga pelancaran sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah. Sebentar saja lagi.
1: Betul. Dan sambutan Maulidur Rasul ini seperti yang kita setiap maklum bukan hanya sekadar satu perhimpunan, tetapi juga sebenarnya menjadi ruang untuk kita umat Islam agar kita terus menghayati akan sirah perjuangan Rasulullah, ya, akhlak dan juga teladan yang ditunjukkan oleh baginda kepada kita.
2: Betul.
1: Baik, seterusnya kita ke pentas utama untuk mendengarkan perutusan dan juga pelancaran sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
2: Sama-sama kita.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia Datuk Seri Panglima Datuk Haji Julia binti Salak. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datuk Seri Haji Nuraini Haji Saleh. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Masjid Manjun, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Arifin, Datuk Muhammad Arif, Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan merangkap Esko Agama. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah dan Isteri. Yang berhormat Datuk Zainuddin Aman, Ketiausaha Kerajaan Negeri Sabah dan berbahagia Datin Haji Siti Yuslaini Haji Muhammad Samsuri. Yang berhormat Datuk Isnin Haji Lesni, Mantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Timbalan Pengurusi Induk. Yang berhormat kepada Pembantu Menteri serta Isteri. Yang berbahagia Datuk Muhammad Razali Wahab, Ketiausaha Persatuan Sabah, dan berbahagia Datin. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Yahya Husin, Murusi Munis, dan yang berbahagia Datin Sahibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Awang Juri Awang Tahir, Mara Jabatan Hal Ehwal Negeri Sabah. Tamu-tamu yang berbahagia, tetamu-tetamu khas, dev-dev undangan, para kontijen, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat, taufik dan inayahnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah di tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masehi. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah meneruskan risalah baginda sehingga ke hari ini. Hadirin hadirat sekalian, sambutan Maulidur Rasul merupakan suatu manifestasi kecintaan umat Islam terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun rasa cinta kepada baginda tidak seharusnya terbatas kepada ungkapan dan sebutan semata-mata. Sebaliknya, kecintaan tersebut hendaklah diterjemahkan melalui penghayatan terhadap ajaran, akhlak dan teladan yang telah ditunjukkan oleh baginda dalam setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Azab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat serta banyak mengingati Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan terbaik sepanjang zaman. Kepribadian baginda bukan saja menjadi pedoman dalam urusan ibadah, bahkan merangkumi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, kepimpinan, pentadbiran, serta hubungan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan bahwa kekuatan sebuah masyarakat tidak hanya diukur melalui kemajuan fisikal dan kebendaan. Baliknya, kekuatan sebenar dinilai dari segi ketinggian akhlak, amanah, keadilan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama insan. Sejarah kehidupan Rasulullah membuktikan bahwa baginda berjaya membawa perubahan besar kepada masyarakat melalui kekuatan iman dan kemuliaan akhlak. Masa berhadapan dengan pelbagai cabaran, baginda memilih kesabaran ketika memiliki kekuasaan. Baginda memilih keadilan dalam menghadapi perbezaan. Baginda mengutamakan kebijaksanaan. Manakala dalam hubungan sesama manusia, baginda sentiasa mendahulukan sifat kasih sayang dan ihsan. Nilai-nilai seperti inilah yang perlu terus disuburkan dalam kehidupan masyarakat pada hari. Hadirin hadirat sekalian, dalam dunia yang semakin pantas berubah, kemajuan teknologi dan keterbukaan maklumat cipta pelbagai peluang, namun dalam masa yang sama mendatangkan cabaran baru. Cara manusia berkomunikasi, memperoleh maklumat dan bentuk penangan turut berubah dengan begitu cepat. Justru kemajuan teknologi yang kita kecapi hendaklah sentiasa dipandu oleh nilai dan akhlak mulia. Kemajuan teknologi ini sewajarnya menjadi alat untuk menyebarkan ilmu, memperkokoh hubungan dan membawa manfaat kepada masyarakat. Bukannya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, penghinaan maupun perkara yang boleh merusakkan keharmonian. Hadirin hadirat sekalian, keharmonian masyarakat pula bermula daripada institusi keluarga. Justru Rasulullah SAW telah menunjukkan teladan sebagai seorang suami, bapa yang penuh kasih sayang, bertanggung jawab serta prihatin terhadap ahli keluarga. Maka institusi keluarga hendaklah terus diperkasakan sebagai tempat bermulanya pendidikan iman, pembentukan akhlak, dan penyemaian nilai-nilai murni. Ibu bapa mempunyai tanggung jawab besar dalam memastikan anak-anak bukan saja mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan, bahkan dibentuk menjadi insan yang beradab, menghormati orang lain, serta mempunyai kepribadian yang kukuh. Generasi muda perlu diberikan perhatian karena mereka lah yang bakal mewarisi kepimpinan dan menentukan hala tuju negeri serta negara di masa hadapan. Mereka hendaklah dipentingi dengan kekuatan iman dan akhlak agar kemajuan yang dicapai tidak menyebabkan mereka kehilangan pedoman dan jati diri. Dalam kehidupan bermasyarakat, Rasulullah Sallallahu Wasallam memberikan teladan bahwa perbezaan tidak seharusnya menjadi punca perpecahan. Ini sangat bertepatan dengan keadaan kita di Sabah, walaupun wujud berbagai suku, kaum, agama dan budaya, rakyat kekal hidup dalam rukun damai dan aman sentosa. Kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita ini harus dipelihara dengan semangat saling menghormati, memahami dan bekerjasama. Saya juga menyeru seluruh rakyat Sabah supaya terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk permusuhan dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan kita. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan. Sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, marilah kita memperbaharui semangat kecintaan kepada Rasulullah dengan memperbanyakkan selawat, mempelajari sirah baginda, serta yang lebih utama berusaha mencontohi akhlak baginda dalam kehidupan seharian. Saya mengajak seluruh umat Islam, khususnya di negeri Sabah, agar menjadikan sambutan ini sebagai medan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW serta memperkukuhkan tekad untuk mengamal sunnah dan meneladani, mencontohi akhlak baginda. Mudah-mudahan keberkatan dan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat-Nya kepada negeri ini, mengurniakan keamanan dan kesejahteraan kepada rakyat, serta memandu kita menuju kemajuan yang diberkati dan diridai. Marilah kita sama-sama berdoa dan di Sabah yang kita cintai ini terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kurniakan keamanan, kemakmuran dan perpaduan yang berkekalan. Akhir kata, ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan perhimpunan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah bagi tahun 48 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masih dengan resminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Demikian tadi perutusan dan pelancaran sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 masih oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah.
1: Dan kalau kita perhatikan Christine, ya, ucapan-ucapan yang kita dengar sama ada pagi tadi siaran Sabah FM, ucapan daripada Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga seperti tadi telah kita dengarkan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga perutusan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Antara intipati ucapan daripada pemimpin-pemimpin kita ni, Kakaci, adalah untuk menyeru umat Islam itu agar terus mempelajari akhlak mulia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperkasakan diri dengan ilmu demi kemajuan ummah sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini.
2: Ya. Jadi selepas ini acara seterusnya Ramla adalah ceramah khas yang akan dibawakan oleh penceramah istimewa yang dibawakan khas ke negeri Sabah di Bawak Bayi ini, iaitu
1: Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Dan kita akan mendengar nanti ceramah khas ini yang diperdengarkanlah untuk mereka yang berada di SICC. Apapun Christine, kita sangat-sangat berbangga kerana umat Islam mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul ini di lebih daripada 10,000 orang, ya.
2: Betul. Kalau kita lihat sekarang ni suasana di SICC ini memang penuh dengan kegembiraan, dengan kecintaan yang terserlah.
1: Betul. Dan kita pun yang berada di SICC sejak daripada pagi tadi lagi, sepanjang masa itu diperdengarkan selawat Nabi, ya, semua apa ni untuk mengingati kecintaan kita, menyuburkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak nilai sebenarnya kita boleh hayati melalui sambutan Maulidur Rasul ini, iaitu nilai persaudaraan, kasih sayang, perpaduan dan juga mencontohi akhlak mulia Rasulullah di dalam kehidupan sehariannya.
2: Ya. Jadi kita selain ceramah khas dan juga persembahan nasyid, okey, untuk hari ini pengumuman dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan juga kontinjen teramai sempena sambutan hari ini. Macam kita dimaklumkan awal tadi, ada satu kementerian yang terdiri daripada 1,000 orang yang mengikuti, menyertai
1: perbarisan ini, ya, iaitu daripada Kementerian Perumahan Kerajaan dan Tempatan.
2: Betul,
1: tahniahlah untuk kementerian ini. Mungkinkah mereka yang akan dinobatkan sebagai kontinjen yang teramai? Tapi kita tunggulah nanti di akhir acara pada hari ini, ya. Dan kalau kita difahamkan pagi tadi, lebih daripada 93 kontinjen yang terdiri daripada agensi kerajaan, kementerian, sekolah, komuniti setempat dan juga pertubuhan badan bukan kerajaan yang mengikuti perarakan ini. Kalau kita kongsikan sedikit, Christine, mengenai dengan pertandingan spanduk, dinilai daripada kekemasan dan juga semangat setiap kontinjen. Dan spanduk ini bukan hanya sekadar hiasan perarakan, tapi menyampaikan message dan juga nilai-nilai murni yang berkaitan dengan ajaran Islam serta kecintaan kepada Rasulullah.
2: Betul. Dan itu kontinjen. Kalau kita tengok pertandingan spanduk pula,
1: itu yang tadi kita kongsikan, pertandingan spanduk. Dan seterusnya ialah kontinjen terbaik.
2: Maaf. Jadi, dan pastinya, okay, satu lagi, ini adalah satu kategori yang dinanti-nantikan, okay, iaitu pemilihan kontinjen terbaik. Penilaian bukan saja melihat kepada jumlah peserta, tetapi juga aspek seperti kekemasan, disiplin, keseragaman, semangat serta kreativiti yang ditampilkan sepanjang perakan nanti. Jadi kita tunggu, okay? Tunggu siapakah yang bakal dinobatkan sebagai kontinjen terbaik bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah.
1: Nah, kalau bagi kontinjen teramai ini pula, ya, pastinya akan menjadi menarik perhatian lah, ya. Jadi kita tunggulah nanti siapakah yang akan dinobatkan sebagai pemenang untuk pertandingan-pertandingan yang telah pun dijalankan. Selain itu juga nanti kita akan dapat mengetahui siapakah yang dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul pada kali ini bagi kategori lelaki dan juga wanita.
2: Betul. Jadi sama-sama kita nantikan.
1: Ya, ya, jadi sama-sama kita nantikan di akhir nanti untuk disampaikan siapakah yang akan diumumkan sebagai pemenangnya. Nampaknya sebelum kita mengakhiri siaran langsung kita pada hari ini, Christine, suka juga kita kongsikan lah ya. Sebenarnya sebelum acara yang berlangsung di SSC ini, berbagai program sebenarnya telah pun dilaksanakan untuk menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul, antaranya seperti menerusi siaran Sabah FM, kita ada renungan sirah dan juga kuis Maulidur Rasul di Sabah FM.
2: Betul, dan ada juga pertandingan cerita sirah Nabi dan pertandingan mewarna kanak-kanak yang berlangsung di Wisma Muis.
1: Dan juga semestinya antara program tonggak Sabah FM yaitu Forum Anjung Al-Taqwa juga diadakan seperti dengan sambutan Maulidur Rasul ini.
2: Dan Jumaat lepas 21 Ogos Majlis Tahlil dan juga doa kesyukuran di Masjid Negeri Sabah.
1: Dan tidak ketinggalan iaitu program Halakah dari Masjid ke Masjid yang melibatkan lebih kurang 10 buah masjid di sekitar daerah Kota Kinabalu dan juga daerah Putatan. Jadi semuanya ini, program ini dianjurkan adalah semata-mata untuk menyemarakkan ya sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah ini.
2: Ya, alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung siaran langsung sempena sambutan Maulidur Rasul pada hari yang penuh bermakna ini. Acara sambutan menyaksikan suasana yang begitu meriah, penuh dengan penghayatan dan semangat kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
1: Betul. Jadi apa yang kita saksikan hari ini, kita berhimpun ini ya, bukan sekadar sebuah program atau perorakan, tetapi lebih daripada itu, menjadi wadah kepada kita bersama-sama untuk mengingati perjuangan Rasulullah sendiri, menghayati akhlak baginda dan menyemarakkan rasa kasih serta cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
2: Ya.
1: Dan juga Christine, di kesempatan ini juga kita menjunjung kasih atas keberangkatan hadir tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman dan juga yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Faridah binti Haji Tustin yang hari ini berpakaian sedondon ya. Tuan yang terutama memakai baju Melayu warna biru gelap. Manakala Toh Puan pula pun juga memakai baju warna biru. Juga bersama-sama hari ini iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur dan juga isteri, dan yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak yang juga berpakaian sedondon berwarna merah hati. Ya, serta tip-tip jemputan yang lain. Okey. Jadi nampaknya kita sudah pun hampir sampai di penghujung pertemuan kita untuk pada hari ini menerusi siaran langsung. Apapun Christine, mudah-mudahan segala selawat yang dilantunkan pada hari ini, segala zikir yang kita alunkan, setiap langkah yang kita lakukan hari ini mendapat ganjaran dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya kita zahirkan pada sambutan Maulidur Rasul, tetapi terus kita bawa dalam kehidupan seharian kita.
2: Betul. Dan semoga semangat perpaduan, persaudaraan dan kasih sayang yang kita lihat hari ini akan terus subur dalam masyarakat kita. Biarlah kemeriahan sambutan ini menjadi titik untuk kita memperbaiki diri dan menjadi insan yang lebih baik.
1: Ya, okey. Dan maka dengan itu, tugas kami pun hampir berakhir di sini. Semoga kita semua termasuk dalam kalangan umat yang mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Daripada saya, Ramla Osman, dan rakan saya
2: Christine Anthony, dan juga penyelaras yang langsung Sabrina Baas, juru teknik bertugas Asrahim Jusrin dan juga Rusti.
1: Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sentiasalah kita memperbanyakkan zikir yang bukan kita selawat ini bukan hanya setakat sambutan Maulidur Rasul, tetapi biarlah ianya kekal sepanjang hayat kita untuk mengekalkan kecintaan kita kepada Rasulullah ya. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan kami sendiri. Jadi dengan itu, salam Maulidur Rasul dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati, daripada saya Ramla Usman dan Christine Anthony.
2: Yeah.
1: Dengan itu kita kembali semula kepada rakan kita di Konti Sabah FM. Silakan Edith. Okay.
2: Silakan.
3: Baik, terima kasih. Itu dia kita telah berhenti. Sawal FM.

0: Baik Azrul, terima kasih tadi kita telah menyaksikan dan ikuti secara langsung sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat di Sabah 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi yang disiarkan secara langsung dari Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC. Ketika kita berbesar dengan rakan juga Serabah Osman dan juga Christine Anthony di SICC sebentar tadi. Dan waktu sekarang pukul 11.29 minit pagi.
1: Shok Layan.

0: Syok.
1: Baik, dari sekarang tiap pukul kita nanti saya akan terus bersama dengan seluruh pendengar Musi Syok Layan untuk hari ini, hari Selasa kita 25 Ogos 2026, bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi untuk anda yang bersama kami di FM Sesem dan anda. Saya Tarun Jamil akan terus bersama dengan anda untuk hari ini. Akan berkongsi berita-berita menarik yang akan berlaku dan akan berlaku di sekitar Bukit Tawau.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Mikro Hayu Melusi Zon Kosada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.44 pagi dan seperti biasa sejenak bersama dengan Kak Gojes Melusi Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan
3: separang formula.
2: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Kenapa? Ada apa ni? Ada kawan ku cakap. Dia suruh tanya Kak Gojes juga.
2: Okay.
4: Dia kan rambutnya gugur. Lepas tu dia cakap ada orang bagi tahu dia guna je ais batu tu, ais cube tu. Betulkah?
2: Bukan guna ais cube.
4: Jadi?
2: Guna limau purut dan santan. Tapi kita tapi kita letak dalam bentuk ice cube tu. Mesti bulat pening kan? Macam mana caranya tu? Tak paham?
4: Aduh, kacau pikiran. Okay,
2: begini, macam mana caranya? Kita ambil beberapa biji limau purut. Kita potong kecil-kecil, baru kita kisar bersama dengan santan.
4: Oh, ada lagi tambahannya santan.
2: Iya, santan, limau purut dan juga santan. Blend. Lepas tu ada kan yang bekas-bekas apa ni?
4: Ice cube tu.
2: Ice cube tu. Baru kita tuang di situ.
4: Yang bekas kisaran tu lah.
2: Bekas kisaran tu kita tuang ke dalam tempat-tempat ice cube tu. Macam 6 jam begitulah. Lepas 6 jam kalau rasa dia keras sudah ataupun sejuk sudah, kita boleh ambil ice cube yang isi dia tu ada limau purut dengan santan yang sudah kita blend
4: yang
2: tadi.
4: Yang sudah kasih beku lah kan?
2: Iya, yang sudah beku tadi baru kita lumur di kulit kepala.
4: Berapa lama mau biar?
2: Itu tu mau biar beberapa minit saja. Baru kita bilas rambut sampailah bersih.
4: Mungkin dia dikasih kuat akar rambut kan Kak?
2: Iya, betul. Kasih kuat akar rambut, kulit kepala pun segar. Selain tu rambut tu harum.
4: Sebab limau purut kan?
2: Iya.
4: Macam aku pun mau try lagi rambut tu.
2: Cantik, nak sihat?
3: Dengarkan
2: Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih Kak Gojes. Dikasihkan nak cantik, nak sihat. Terus bersama kami Tawau FM, sesi dengan anda. Kerana Kak Gojes akan bersama dengan anda setiap hari di Tawau FM, sesi dengan anda. Untuk anda yang melatih lagu-lagu Hindustan pagi ini, jom berhibur dengan lagu ini.

Okey, semoga ada timbul lagi tadi. Sona kita sunahai. Okey, waktu sekarang pukul 11.51 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Metro FM, stesen pilihan anda. Dan sebelum saya sampaikan jadual waktu surat Fadu untuk hari ini. Khususnya bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sudah bukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawar Putera Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat Fadu Zor hari ini tepat pukul 12.11 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.21 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.17 minit petang. Waktu isyak pukul 7.27 minit malam. Sementara subuh pagi esok suara tepat pukul 4.52 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.14 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.25 minit petang. Waktu pagi pukul 6.19 minit petang. Waktu isyak pukul 7.30 minit malam. Sementara waktu subuh pagi esok solat tepat pukul 4.55 minit pagi. Demikian tadi solat waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Awal FM, pilih

Atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits. One station. Tower FM. Cuaca bukan

Viver São Pai de Fala.

Janji Rock. Baik, waktu sekarang pukul 12.02 menit sekali. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami mengisi segmen Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang petang ini. Baik, kita mulakan pertemuan kita bersama dengan kumpulan Sting. Adakah kau setia? Terus setia bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda.

Baik, terus datang ke ucapan anda ke 0199-4903-8-3-8. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara untuk hari ini sepanjang segmen Tujuh Rock sekitar pukul 2 sekitar. Baik, bersama dengan Khalifah

0: Indonesia, Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Sekarang ini pada rekan muslim dan masyarakat selama Fadu Zora ini tepat pukul 12.14 tengah hari bagi kawasan Barat Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita akan menyambung sirah kita kena dengan kisah Rasulullah SAW di saat-saat terakhir. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, para sahabat duduk berbaris dalam saf-saf yang teratur. Mereka duduk beriktikaf dengan tenang. Mereka sedang menunggu kedatangan Rasulullah SAW yang akan mengimami sembahyang jamaah. Tidak berapa lama para sahabat menunggu, muncullah Rasulullah di masjid. Kehadiran baginda menimbulkan suasana damai, tenang dan khusyuk. Begitulah keadaan biasanya bila berjumpa dengan baginda. Sekeras manapun hati manusia, ia akan mudah lembut, terutama bila memandang wajah baginda yang bercahaya dan selalu tersenyum. Kemudian Sayyidina Bilal berdiri menyerukan iqamah. Para sahabat beratur di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan perintah Allah bersama-sama mereka. Inilah ketenangan dan nikmat yang tidak terkira buat para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada rakaat pertama, para sahabat mendengar alunan suara baginda menggeletar perlahan. Pada setiap kali Rasulullah menggerakkan tubuh untuk rukuk dan sujud, kedengaran pula bunyi yang seakan-akan pergeseran sendi. Adakah baginda sakit? Selepas baginda memberi salam dan selesai berdoa, Sayyidina Umar mewakili sahabat lalu bertanya, "Engkau sakitkah ya Rasulullah?" Baginda lalu menggeleng lembut dan berkata, "Tidak ya Umar, alhamdulillah, aku sehat dan segar." "Pasti engkau sakit ya Rasulullah," ungkap Sayyidina Umar memastikan. Baginda melemparkan senyum ceria, tetapi terpancar di wajah baginda sedikit pucat. "Ya Rasulullah, kenapa setiap kali engkau menggerakkan tubuh, kami dengar bunyi sendi-sendi bergesel di tubuhmu? Kami yakin engkau sedang sakit," desah Umar penuh dengan kecemasan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jubahnya. Para sahabat terkejut kelihatan perut Rasulullah yang kempes, terlilit pula sehelai kain yang berisi batu-batu kelikir. Fungsi batu-batu tersebut untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi-bunyi halus setiap kali bergeraknya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berucap dengan wajah sedih, "Ya Rasulullah, adakah bila Rasulullah menyatakan lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya buatnya?" Sayyidina Umar menangis. Para sahabat yang lain turut sedih dan pilu. Rasulullah tersenyum memandang sahabat-sahabatnya. Baginda tahu betapa kasihnya mereka terhadap dirinya. Hatta nyawa sanggup mereka korbankan untuk Rasulullah. Lalu baginda pun menjawab dengan lembut, "Tidak para sahabat, aku tahu apapun akan engkau korbankan demi Rasul. Tetapi apakah yang akan ku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi bebanan kepada umat? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini. Lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat kelak." Sekian hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap ditawar.

Baik, waktu sekarang pukul 12.29 dan 3 hari. Terus bersama kami, Lucy Simon Janji Rock bersama dengan kumpulan Wings Sejati.

Okey, semangat tiba lagu persembahan daripada kumpulan No Wings. Mesti lagu sejati. Baik, selamat tengah hari untuk timbul kita sedang demam darah kita ini di Eastern Plaza ini. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang tu setiap semangat kita FM setiap beranda. Selamat tengah hari untuk Zali di Kampung Pasir Putih. Selamat tengah hari katanya untuk rakan-rakan sekali untuk Sal dan juga Juriah. Di ucapan selamat tengah hari dan semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan Lucy Chachirok untuk tengah hari ini. Hanya

Rock. Baik, kita terus menghayati lagu bersamaan ekspedisi Cinta dan Silam, lagu ciptaan Zul Kevin ataupun ZN Kevin, lirik dari James Kevin yang seperti mengisi album Timur Barat yang telah diterbitkan pada tahun 1992. Terus berhibur dengan kami di Tau FM, saya Serman Anda, Janji Rock.

cinta kenangan silam terus menyemburkan benar-benar kita musi kumpulan ekspedisi. 12.45 menit tengah hari. Selamat tengah hari untuk Faldi Sari. Faldi Sari ya. Semoga berada di sisi radio tengah hari ini. Katanya, assalamualaikum, salam janji rock buat semua pendengar Top FM. Biar kita rock janji beriman. Terima kasih untuk Faldi Sari.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Wah, minat Aisyah, readykah untuk drink, snap and win big sertai kreatif foto contest dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisyah. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisyah terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisyah, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.

0: Wah, wah, wah, Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap pelayan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella, Rock. Rock juga. Solat kah, sayang?
1: Bereslah, Kak.
0: Alhamdulillah. Cari solat.
1: Kita Rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir. Percayalah, kakak.
2: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
3: Baik, terus bersama dengan kumpulan Kabilah mengusir lagu Merindu Tanpa Kata. Menantikan berita dari Pusat Berita Radio akan sempurna ketemu di tempat pukul 1 tengah hari ini.

0: 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maryam Muhammad. Silakan Maryam.
1: Ya, Fika. Mengaku

0: dan Advisory Sdn Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
1: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Baik, untuk sekarang pukul 1.20 minit tengah hari. Selamat hari untuk hari yang baru bersama kami Tau FM, saya berada anda. Masih bersama kami mesti lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock sehingga pukul 2 siang petang. Bersama dengan kumpulan Gama, Kembang Terhalang, terus memberikan pendengar-pendengar kita.

Baik, selamat hari untuk Sam Kramax. Katanya macam biasalah ya. Saya di Batu Dua Sadani. Di bengkel katanya. Hai bang, hai juga lah untuk Sam Kramax. Katanya salam buat Nur Lizarin, Aida, Nur Jeruk, Waima Imah, Culik, Sudik. Stay cool katanya semua rakan geng-geng bengkel. Bompa dan juga keluarga Sam. Dan walaupun di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu, salam Maulidur Rasul dengan 1448 Hijrah. Assalamualaikum kata ya. Terima kasih Sam Kramox. Terus bersama dengan kumpulan Goncar mengisi lagu setia saya kira. Menantikan berita dari Sabah FM 21:30 nanti.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda kembali lagu bersama dengan kumpulan Waze melalui Zon Kosada untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan anda masih bersama kami melalui Janji Rock sehingga pukul 2.30 petang ini.
0: Dengarkan lagu-lagu di Tawau FM. Janji

terus bersama dengan Kebenaran Umbrella melalui lagu Ramalan Kebenaran Belaka. Selamat datang tengah hari untuk Aiman Hitam Adik 6. Selamat menaja ini juga kepada pendengar Top FM. Ya, kira di mana saya berkenal ataupun tidak, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB Astro Club, rakan Silat Guntung Kera Sendeng, Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Islan, Emma dan semua yang kenal ataupun tidak. Ucapan selamat tengah hari, salam Selasa, salam Madul Rasul. Pastikan Top FM, radio teman anda selalu.

daripada kumpulan Umbrella, Ramalanku Benar Berlaku. Baik, selamat petang untuk hari yang baru bersama kami di FM Manchester Belanda. Masih bersama kami mengisi segmen Janji Roksi pukul 2.30 petang ini. Dan selamat petang untuk Sabarudin di Kamu Bahasa Berhenti. Katanya lagu ini khas ditujukan kepada Bahar, Bahar TPF. Oh, TPF apa itu? TPF katanya tukang buku Fajar. Allah. Okey, semoga Bahar terima dengan lagu yang disampaikan dan ditujukan daripada Sabarudin ya. Bersama dengan Medicine Corona Cinta.

Okey, semoga ada timbul lagu sempat daripada Gilkes Muzi, lagu Sudah Tiada Tunasnya. Lagu itu tadi saudara lagu ciptaan Syahri Amri dan juga ditulis oleh Syahri Amri. Yang seperti musim album Panas Berpanjangan yang diterbitkan pada tahun 1995. Jom berhibur bersama dengan kumpulan Slam. Kita terpaksa bermusuhan. 2.12 menit petang.

0: Saya Joey BPR, dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Baik, terus bersama-sama menerusi Janji Rock. Selamat datang untuk Nisha Alisha. Kita selamat dan menyambut Maulid Rasul buat semua. Salam Syulayan dan Janji Rock buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM. Di mana saya pun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terus lain terus Star FM. Mantap katanya, bertemankan di petugas untuk petang.

Baik, waktu sekarang pukul 2.22 petang. Terus bersama kami mengisi lagu-lagu rock bersama dengan Kumpulan Search Para Angin. Lagu ini dimenati oleh Malik di Bandar Fajar Tawau.

Legacy Rock. Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita Musa Janji Rock bersama dengan kumpulan Dinamik di antara gadis. Semoga tertibu dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang setoran bersama kami di Tawa FM, Musa Janji Rock.

0: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawar FM, show menikmatinya.
1: Baru tu sekarang pukul 2.34 dari petang. Terus bersama kami mengurusi Show Layan, menantikan berita tepat pukul 3 petang dari Tawar FM bersama dengan Zack Zack One, mengurusi lagu Rindu Dalam Dunia Diam katanya.

Okey, semoga ada timbul lagu Rindu Dalam Diam. Zack Zakuan memberikan kita petang ni. Baik, hari ini saudara 25 Ogos 2026 bersama 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat menyambut Maulid Rasul dan kita perlu menerjemahkan fungsi penghayatan kita, penghayatan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Dan sebenarnya Maulid Rasul saudara perlu menjadi wadah untuk menyuntik semangat kita, kesedaran kita dan juga pencerahan dalam kalangan umat Islam.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.

Okey, sebagai tempat pejabat pendidikan daerah Dato' akan menganjurkan karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat peringkat pejabat pendidikan daerah Lahad Datu bagi tahun 2026 akan berlangsung 27 Ogos ini 5 pukul 7 pagi hingga 4 setengah petang di Dewan Perdana.

Baik, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita mengisi show layan untuk hari ini. Edisi Selasa kita 25 Ogos 2026. Tiga petang kita berita dari Tau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJN akan terus menemani saudara mengisi ritma petang 7 malam. Salam kemesraan, salam kecintaan, kita jumpa lagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.

dalam menerima dan berkongsi maklumat khususnya yang diperoleh menerusi media sosial. Katanya, penyebaran maklumat tidak benar bukan sahaja boleh mengeruhkan keadaan, malah berupaya menjejaskan hubungan serta keharmonian dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Ayo Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun ke-80 RTM di Taman Univilla Jalan Kuhara Tawau. Sementara itu, penduduk Taman Univilla Muhammad Hafiz Abdul Karim berkata masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menyebarkan sesuatu berita sebelum memastikan kesahihannya melalui sumber rasmi. Beliau turut menyifatkan perkembangan RTM dalam era digital sebagai adalah penting khususnya dalam membantu masyarakat mendapatkan maklumat semasa dan sahih dengan lebih pantas menerusi pelbagai platform rasmi. Justeru, masyarakat disaran mengamalkan sikap semak sebelum sebar bagi mengelakkan penyebaran berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian serta perpaduan negara. Dalam perkembangan lain, program Ayo Santai Tawau FM menyemarakkan semangat patriotisme dan kebersamaan masyarakat menerusi pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah kediaman di Taman Univilla Tawau. Program berkenaan turut meraikan ulang tahun RTM ke-80 selain menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Hari Sabah dan Hari Malaysia. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Haji Jainal berkata, kerjasama antara Tawau FM, Pejabat Dun Kukusan Kawasan Rukun Tetangga atau KRT Taman Univilla dan Persatuan Kereta Sewa Tawau membuktikan peranan RTM sebagai medium penyampaian maklumat serta penghubung dengan masyarakat di peringkat akar umbi. Katanya, RTM terus memperkemas penyampaian maklumat seiring perubahan semasa dan keperluan masyarakat termasuk menerusi pelbagai platform penyiaran dan digital. Sementara itu, Pengurus Penyiaran Tawau Muzrina Jubairah Sarfuddin berkata sambutan menggalakkan daripada penduduk membuktikan masyarakat setempat memberikan sokongan terhadap usaha memperkukuh semangat patriotisme dan kecintaan kepada negara. Menurutnya, pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah rumah mendapat kerjasama baik daripada KRT dan penduduk Taman Univilla. Sebuah blok rumah kongsi 5 pintu, sebuah rumah dan 3 kenderaan musnah dalam kebakaran berhampiran Jambatan Kampung Kelabakan Tawau malam tadi. Pusat Gerakan Operasi menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.03 malam sebelum Balai Bomba dan Penyelamat Tawau menggerakkan sebuah jentera FRT bersama 4 anggota serta sebuah EMRS dengan 2 anggota ke lokasi kejadian. Pasukan bomba tiba di lokasi kira-kira pukul 8.57 malam dan mendapati kebakaran tersebut turut memusnahkan 2 buah kereta dan sebuah motosikal. Pasukan bomba menggunakan kira-kira 300 kg hos bagi membuat satu pancutan air dari sungai berhampiran untuk mengawal dan memadam kebakaran. Operasi pemadaman berakhir pada pukul 10.28 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Operasi turut mendapat bantuan 8 anggota perkhidmatan bomba sukarela, 5 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, 4 anggota Polis Diraja Malaysia, 2 anggota Jabatan Air dan 4 anggota rela. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Major, yang bermaksud nama pangkat dalam tentera yang lebih tinggi daripada kapten. Abang ditahuliakan sebagai major kerana perkhidmatannya yang cemerlang dalam tentera. Major.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: ka na. Check.
1: Dan 089-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan anda.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang. 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Ya, Ritma Petang, Tawau FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 3:15 petang. Waktu ini menerusi Ritma Petang kita. Teman bertemankan saya, Eliana Miza, menemani anda selama 4 jam ini dari 3 petang hingga 7 malam. Kalau tadi Syok Layan, rakan setugas Samrin telah pun menemani anda menerusi Syok Layan pula 11 hingga 3. Dan kini giliran Eliana Miza menemani anda dari 3 petang hinggalah 7 malam. Selamat petang untuk anda dan juga selamat berehat untuk anda yang berehat kan. Dan juga yang mungkin cuti hari ini. Salam Maulid Rasul untuk anda. Salam Maulid Rasul 1448 Hijrah. Dan juga selamat kita memperingati 12 Rabiul Awal Maulid Rasul ini. Alhamdulillah pada bulan Rabiul Awal yang mulia ini, sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insan yang diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat kepada seluruh alamnya. Semoga ingatan kita kepada Rasulullah bukan sekadar pada satu hari, tetapi menjadi sebab untuk kita semakin mengenali baginda, mencintai baginda, menghidupkan sunnahnya, mencontohi akhlaknya dan juga istiqamah mengikut ajarannya sepanjang kehidupan. Jadi ada yang hari ini santai-santai je di rumah juga sambil layan Tau FM. Awal 6 pagi lagi. Ada juga yang mungkin bekerja, sama lah juga macam N. Selamat bekerjalah untuk anda. Yang dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan anda. Cuaca agak panas kan petang ini. Jadi hadkan masa anda berada di bawah cahaya matahari ya. Sekarang masih lagi musim jerbu. Jadi jaga kesihatanlah paling penting. Okey? 2 jam yang pertama seperti biasa kita bersama menerusi seleksi. Anda boleh dari talian kita 778-243. Anda boleh dial N di talian 778-243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan menerusi seleksi Tawau FM. Dan untuk seleksi kita yang pertama, kita ada lagu dakwah. Nak pilih lagu daripada Raida, Rindu Rasulullah ataupun Mosha, Muhammad Rasulullah. 778-243, seleksi Tawau FM.
5: Hello, seleksi di Tawau FM.
6: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Bandu 3. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
7: Seleksi.
8: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dadatu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
7: Seleksi.
9: Hello, DJ. Saya Bani, Yunus dan Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Dino, Permata Cinta?
7: Seleksi.
10: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band? Yang sudah aku tahu.
7: Seleksi. Seleksi di Tawau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
4: Ya, seleksi Tawau FM pilihan anda 3:18 petang waktu ini. Sebelum itu, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu surat fardu asar bagi zon 3 Ladatu, sila bukan kunat sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tawau Timur adalah pada pukul 3:21 petang. Bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balong, Murutai, Kerabakan dan juga bahagian Tawau Barat dan Kosan yang sama waktu dengan yang surat fardu asar 3:25 petang. Baik, seleksi kita, kita ada lagu dakwah. Pilih lagu daripada Raida, Rindu Rasulullah ataupun Mosyak, Muhammad Rasulullah. 778-243, pemanggil yang pertama di talian. Hello. Hello. Terputus pula. Okey, sekali lagi anda boleh dial di talian kita 778-243 untuk seleksi di Tawau FM. Hello, siapa di talian?
11: Hello.
4: Ya, hello, siapa tu?
11: Sofia.
4: Sofia, dari mana Sofia?
11: Dari Ladatu, Sabah.
4: Dari Ladatu. Okey, Sofia. Ya. Pilih lagu mana ya. Satu?
11: Boleh pilih apa-apa lagu kah?
4: Ada dua pilihan lagu. Raida, Rindu Rasulullah ataupun Mosyak, Muhammad Rasulullah. Mana satu?
11: Rindu Rasulullah.
4: Baik, yang pertama ya. Terima kasih, ya, Sofia.
11: Sama.
4: Semoga terhibur. Bye.
11: Bye.
4: Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Raida, Rindu Rasulullah. Seleksi Tawau FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat banyak pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka." Baginda bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Sesungguhnya dengan setiap kali tasbih itu adalah sedekah, setiap kali takbir itu adalah sedekah, setiap kali tahmid itu adalah sedekah, setiap kali tahlil itu adalah sedekah, menyuruh amar ma'ruf itu adalah sedekah, menegah mungkar itu sedekah, dan pada kemaluan seseorang kamu pun adalah sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, adakah apabila salah seorang kami melepaskan syahwatnya pun dia boleh beroleh pahala?" Baginda bersabda, "Bagaimana pandangan kamu kalau dia melepaskan syahwatnya pada tempat haram? Adakah dia berdosa? Maka demikian jugalah apabila dia melepaskannya pada tempat yang halal, dia beroleh pahala." Pengajaran hadis. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan suatu teladan yang baik di mana mereka sering berlumba-lumba mahu melakukan kebaikan. Setiap amalan soleh mempunyai nilainya yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan dipersia-siakan sama sekali. Banyak amalan soleh yang boleh dilakukan bagi menambahkan pahala kebajikan, seperti bertasbih mengucap subhanallah, bertahmid iaitu mengucap alhamdulillah, bertahlil iaitu mengucapkan la ilaha illallah, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Semuanya diberikan pahala sedekah, sehingga kan melakukan hubungan intim pun dianggap sedekah, kerana kalau dia berzina, dia dianggap berdosa dan akan menerima azab. Alangkah indahnya ajaran Islam. Petikan

0: Pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

0: Anasa mo yang memilih?
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi Tawau FM pilihan Anda. Okay, 3.40 minit petang. Waktu ini 3.50, nanti kita akan nantikan ingin tahu, ulangan ingin tahu pula untuk hari ini. Baik, kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu terbaru di Tawau FM, penyanyi wanita. Nak pilih lagu daripada Stacey Mama ataupun Alfa Hani dengan lagunya Tersenyum Lagi. Okay, ada dua buah lagu. Pilih lagu daripada Stacey Mama ataupun Alfa Hani, Tersenyum Lagi. 778-243. Kita cari pemanggil yang kedua pula di talian. Hello. Siapa di talian? Hello. Ya, hello. Hello. Ah, hilang pula suaranya. Okey, sekali lagi anda boleh menghubungi Anne di talian 778-243. Pilih lagu Stacey Mama ataupun Alfa Hani, Tersenyum. Hello. Siapa di talian? Hello.
3: Hello. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Mizar di Sungai Burung.
2: Mizar, okey Mizar. Pilih lagu mana satu ni?
3: Yang Stacey tu.
2: Lagu pilihan daripada Stacey ya. Baik, terima kasih Mizar. Semoga terhibur.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Stacey dengan lagunya Mama di seleksi Tawau FM pilihan anda.
4: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: just a Lexi. Baik, kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang seterusnya menerusi seleksi di Tawau FM. Seketika nanti kita akan dengarkan lagu hiburan Kuasa Dua yang terakhir untuk edisi hari ini. Okey, seleksi kita, kita ada pilihan lagu daripada Lukman Podolski, Kalau Kau Rindu, ataupun Ezra Cairo, Alahai. Okey, pilih lagu daripada Lukman Podolski, Kalau Kau Rindu, ataupun Ezra Cairo, Alahai. 7-7-8-2-4-3 pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian?
1: Hello.
0: Ya, hello. Siapa di talian?
1: Hai, Salim selesai ini, Mas. Saya tidak kenal.
0: Salim. Sihat, Salim?
1: Ya.
0: Sihat, Alhamdulillah. Okey, Salim. Pilih lagu mana satu nih?
1: Oh, nomor satu. Awi.
0: Nomor satu. Okey. Lukman Podolski ya pilihannya. Baik, terima kasih, Salim. Semoga okay, terhibur. Okey, bye.
1: Bye.
0: Bye. Baik, kita dengarkan bersama lagu daripada Lukman Podolski. Lagu pilihannya, Kalau Kau Rindu. Seleksi Tau FM.

0: Hai.
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
2: Hello, seleksi di Tau FM.
3: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dada Tu. Nak dengar lagu Khalifah, Hang Pi Mana.
2: Seleksi.
5: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
2: Seleksi.
6: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni projek tu band yang sudah aku tahu? Yang sudah aku tahu lagi.
2: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
1: Ya, Ritma Petang, Tau FM pilihan anda. Lagu hiburan Kuasa Dua kita bersama dengan Geisha dengan dua buah lagunya, Lumpuhkanlah Ingatanku, lagu yang dipopularkan pada tahun 2013, dan baru saja kita dengarkan Cinta dan Benci, lagu yang dipopularkan pada tahun 2011. Ya, baik, 4.25 minit petang waktu ini, 4.30 kita akan nantikan berita dari Sabah FM, dan kita akan kembali seterusnya untuk pula kita teruskan lagi seleksi di Tawa FM. Lagu bersama dengan Amy Pawana. Ritma Petang, Tawa FM pilihan anda.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Minit Aisyah. Predikah untuk drink, snap and win big sertai kreatif foto contest dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisyah. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisyah terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisyah, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau.

0: rasamu yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi di Tawau FM pilihan Anda. Baik, 4:49 menit petang, kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada seleksi lagu duet, pilih lagu daripada Bunga dan Lukman Podolski, pilihanmu, ataupun Aizat Amdan dan juga Hanindia, Ku Mahu. 778-243 memanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Manis ke tu?
3: Iya, dia lah tu.
2: Sihat Anis?
3: Alhamdulillah.
2: Okey Anis, pilih lagu mana satu ni?
3: Yang pertama
2: pilihannya. Terima kasih Anis, semoga terhibur.
3: Terima kasih
2: kembali,
3: bye.
2: Bye. Baik, kita dengarkan lagu daripada Bunga dan Lukman Podolski, pilihanmu.

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Nombor keramat seleksi 35778243 untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ya, Ritma Petang Taufan pilihan anda 4.54 minit petang waktu ini. 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang dan kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang ketiga pula untuk lagu-lagu hiburan retro sehinggalah 7 malam. Terima kasih kepada semua pemanggil-pemanggil kita yang telah pun telefon ini talian 778243. Okey, esok seleksi akan kembali lagi menerusi seleksi di Taufan 3 hingga 5 petang setiap Isnin hingga Jumaat. Okey, sekali lagi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil kita. Kalau anda ingin hantarkan salam-salam ucapan petang ini pun boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Nanti yang akan bacakan masuk di jam yang ketiga nanti. 5 petang nanti, nantikan berita utama 5 petang. Terus setia bersama kami di Top FM, sesen pilihan anda.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Ringgit. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sebada Cove, Punggai, Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B. Izzah. Aku ada kawan ni.
2: Kenapa kawanmu?
1: Bukan baru-baru ni. Dia macam ada buat satu kesalahan, Ba.
2: Kesalahan jadi?
1: Yalah.
2: Kesalahan besar ke kecil?
1: Bagi kita yang Islam ni kan mungkin besar lah.
2: Besar.
1: Ya. Jadi kita ni kan sebagai kawan, Ba. Kawan kan, kita mau tengok kawan kita ni masuk surga, Ba.
2: Ya, sama-sama lah.
1: Sama-sama kan.
2: Kan
1: pimpin tangan kau nak cerita orang.
2: Itulah. Ha.
1: Bisa adalah aku tegur dia ni. Ha, dia dengar juga lah. Tapi macam lama-lama kan aku tegurkan dia macam mulai muak, Ba. Habis tu sampai satu ketika kan dia macam naikkan suara. Habis tu dia cakap, apalah ni bilangnya.
2: Aku tak takut, Tuan.
1: Nah, aku pun tidak takut bilangnya dengan azab apa semua api neraka. Ui, nah, bilang aku budak ni macam anusan ni.
2: Makin rosak pula tu kan.
1: Itulah.
2: Lampau berani.
1: Macam dia macam tiada takut dengan itu apa apa tu?
2: Azab.
1: Azab.
2: Api neraka.
1: Ya. Jadi kau rasa apa hukumnya tu ya?
2: Kan macam mana ni Mr. B? Ada orang yang tak takut azab api neraka. Ada juga orang yang ada cakap, aku tak takut bahawa Allah tu. Ada yang macam
1: dengan penuh kan? Yakin ni kan. Kalau kita jumpa lah.
2: Dia keduniaan lah.
3: Ya. Dia kadang-kadang kalau pengalaman orang-orang begini pun, mungkin sebelumnya tu ada yang jenis ibadahnya kuat.
1: Dia baik kenakal.
3: Dia baik. Tiba-tiba Allah tarik hidayah tu. Dia terus hilang rasa ketaatan pada Allah tu.
2: Ketakutan.
3: Ada ketakutan hilang. Ada satu kes tu, dia sudah berpuluh-puluh tahun jadi imam. Kan tiba-tiba di akhir-akhir usia, ini di Malaysia, di akhir usia tu tiba-tiba dia rasa macam malas mau sembahyang. Macam dia rasa macam tak ada gunalah. Macam kita takut tu. Jadi memang Nabi sudah pesan dengan kita untuk kita sentiasa amalkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ataupun maksudnya, ya Allah, janganlah engkau tarik Islam, tarik hidayah daripada hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Setiap hidayah ni kita takut kan, bila-bila masa Allah boleh tarik, bila-bila masa Allah boleh buang daripada hati kita. Jadi kalau orang yang sudah mengaku dia tidak takut dengan Allah, dia tidak takut dengan azab api neraka, maka jelas rosak akidahnya. Rosak akidahnya, wajib bertaubat dengan segera dan kena segera ucap dua kalimah syahadah. Sebab kita takut dia sudah terkeluar daripada agama. Jadi itulah, kita pun tak tahu macam mana penghujung hidup kita kan.
1: Betul.
3: Maka kita saling ingat mengingatkan, mudah-mudahan nanti kita tak jadi seperti dia, dan mudah-mudahan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perempuan nasihatkan dengan lembut mana. Kalau lelaki keras-keras.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Tukarlah lawan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
5: Ibu awak bijak, ya?
4: Mestilah.
5: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan serang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
6: Anda mampu mengubahnya.
7: Rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit-rit

5.27 minit petang waktu ni. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan kepada pendengar petang tu FM di mana jualan dan lain terus ritma petang kita edisi hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Menemani anda menerusi ritma petang, salam Maulidur Rasul juga untuk anda. Semoga ingatan kita kepada Rasulullah bukan sekadar pada satu hari ni, hari ni je, tapi menjadi sebab untuk kita semakin mengenali baginda, terus mencintai baginda, menghidupkan sunnahnya, mencontohi akhlaknya dan juga istiqomah mengikuti ajarannya sepanjang kehidupan. Okey, jadi kita banyakkan selawat, salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, menerusi ritma petang, teman-teman saya Elena Miza masih lagi menemani anda di jam yang ketiga ini. Lagu-lagu hiburan retro menemani anda sehinggalah 7 malam. Okey, lagu hiburan tadi pembukaan retro petang kita bersama dengan ABG, lagunya Berita Kepada Kawan. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan petang menerusi WhatsApp Tua FM dan bacakan daripada Salim Nisa Ladatu. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Abang Salim limpas di udara, bolehkan sampaikan salam ritma petang, selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijrah buat semua umat Islam maupun bukan Islam. Semoga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, tak lupa kawan-kawannya Prix Molesiol Jack Ratus, si Simon Natus Kano Salasaini untuk N Happy Conti dan have a nice day, balik nanti, hati-hati, I love Toy FM. Terima kasih Abang Timbu dari Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat petang buat semua rakan-rakan Toy FM, buat DJN selamat bertugas. Terima kasih Aman Han macam biasa di Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang, salam mandi Rasul, semoga halal kita terus beriman pada Yang Maha Esa. Ada pantun di petang yang mendung ini, banyaklah padi berdaun belah, padi bertempat di paku lima, banyaklah Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad Rasul utama. Buat DJ ceriakan hari dan juga salam rindu. Okey, terima kasih daripada Aman Han. Okey, itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Tua FM. Jadi kalau anda ingin hantarkan salam-salam ucapan anda untuk yang tersayang, boleh di 019-490-3838. Selamat dalam pemanduan untuk anda. Ada yang mungkin bersiar-siar petang ini kan, bawa family jalan-jalan, maklumlah cuti kan. Ada juga yang mungkin pergi ke taman kah, ke pantai kah, berhiling-hiling kan bersama dengan orang yang tersayang. Apapun lain terus ritma petang kita, kita teruskan lagi lagu bersama dengan Eli Mazlin, Bungaku Bakawali, menerusi ritma petang Tau FM, pilihan anda.

Ya, ritmo petang Toy FM pilihan anda. Lagu hiburan tadi bersama dengan Lobo dengan lagunya How I Can Tell Her. Baik, terima kasih rakan-rakan yang baru bersama N menerusi TikTok Toy FM, yang mana ketika ini kita bersama secara langsung, boleh singgah masuk, tap-tap like dan juga share dan juga berinteraksi bersama-sama N. Hantarkan salam-salam petang anda pun boleh juga komen keberadaan anda di mana kan, pun boleh juga. Okey, kita bacakan lagi respon daripada, bukan respon ya, salam petang daripada kawan kita Akad Rojalia di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat petang DJN. Waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terima kasih Akad Rojalia. Baik, satu makluman yang nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama dengan Rakyat peringkat jabatan peringkat pejabat Pendidikan Daerah Lada tu tahun 2026 yang diadakan pada hari Khamis ini 27 Ogos 2026 seawal 7 pagi hingga 4.30 petang bertempat di Dewan Perdana Al-Lahada tu. Jadi banyak juga pengisian yang telah pun disusun atur, antaranya semai kerohanian, ada senam aerobik madani sihat, taklimat tekad RPM, program nadi negara Sugar iaitu Sukan Gadis Remaja, kaunter terbuka untuk PPD dan meja pameran, ada klinik kesejahteraan emosi, hebahan bantuan pendidikan, gerai keusahawanan muda dan banyak lagi lah ya. Pameran pendidikan Delima, inovasi STEM dan TVET, ada juga sesi interaktif bersama dengan ibu bapa dan penjaga, kaunter terbuka PPD dan agensi luar paket kurikulum prasekolah dan polisi sekolah selamat. Okey, itu satu program ataupun yang akan diadakan pada hari Khamis ini 27 Ogos 2026 seawal 7 pagi hingga 4.30 petang di Dewan Perdana Lada tu untuk Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Lada tu tahun 2026. Jadi warga Lada tu, khususnya lah warga Lada tu, jangan lepaskan peluang ini, ambillah kesempatan ini, rebut peluang ini untuk anda datang ke Dewan Perdana Lada tu dari 7 pagi hingga 4.30 petang hari Khamis ini ya, 27 Ogos 2026. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi ritme petang bersama dengan Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah.

Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ukuran mulutnya lebar, mata putihnya ada warna kemerahan dan tumitnya kecil. Dalam hadis ini, sahabat bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan tentang mulut, mata dan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Arab, seseorang yang memiliki mulut yang lebar atau luas adalah disanjung kerana menggambarkan kepitahan bercakap. Begitu juga orang yang memiliki mata yang bahagian putihnya ada sedikit warna kemerahan juga turut disanjung. Kepitahan bercakap adalah antara ciri-ciri utama yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dapat difahami daripada hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Oleh kerana itu, baginda berupaya menyampaikan mesej dakwahnya dengan amat berkesan. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Top FM pilihan anda, 6-8 minit petang. Waktu ini masuk di jam yang terakhir menerusi Ritma Petang kita. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Ladatu, sila bukan kunak, sahabat sempurna tungku dan juga bagian timur adalah pada pukul 6.17 minit petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murataya, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.19 minit petang. Okey, terus setia bersama kami menerusi Ritma Petang Top FM. Sesi pilihan anda daripada Cik Din. Assalamualaikum Dijan. Waalaikumsalam. Ini salam ucapan yang diantarkan menerusi WhatsApp Top FM. Katanya, Assalamualaikum Dijan, selamat petang. Semoga sihat-sihat. Yang mengenali diri Cik Din. Oh ya, Afan, Ayan, Sobri, Zahira, saudara-saudara Cik Din, Norman, Paman yang berada di Ladatu, selamat menyambut Maulidur Rasul buat kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusan.

Terima kasih. DJN balik nanti. Hati-hati. Terima kasih. Daripada Nisha Elisha. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Layan tu FM. Mantap bah. Hingga ke 7 malam bertemankan DJN. Dan selamat berkonti balik nanti. Hati-hati. Terima kasih. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Al-Jawahir Syair Nasihat.

0: yuk semuanya. Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Kini, siaran Tawau FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Tawau FM, pilihan anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kehadrat Allah kerana kita mendapat pekerjaan. Sebab di luar sana ramai yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi Allah mengurniakan kepada kita pekerjaan. Dikurniakan kepada kita dan pekerjaan tadilah kita boleh berkeluarga, kita boleh bermasyarakat. Sekarang kita ada kehidupan kita yang agak senang. Walaupun kita tak kaya, tapi senang. Tetapi kadang-kadang dah dapat pekerjaan, timbul pula masalah di tempat kerja. Banyaklah pula yang suka buat mulut. Banyaklah pula yang suka berhutang tapi tak nak bayar. Banyaklah pula yang suka hasad. Orang tu dapat naik pangkat, dengki. Orang ni dapat anugerah sikit pun dah dengki. Itu kan rezeki dia. Masing-masing buat rezeki lah. Saya tak dapat, tapi kenapa saya tak dapat? Kan saya ikhlas je buat kerja. Saya teruk je buat kerja. Kan kita ada dua majikan. Majikan kita, bos kita sekarang. Majikan lagi satu, Allah. Kalau bos tak bagi, Allah kan bagi di hari kiamat. Ini lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja di jabatan kita, di pejabat kita, di kelang kita, di mana-mana sajalah kerja kita. Jangan dengki-dengki. Kita berkongsi rezeki yang sama, berkongsi pada situasi kerja yang sama, berkongsi pejabat yang sama, berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan. Alangkah seronoknya perkongsian itu kalau kita sinari perkongsian kerja kita dengan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, tutup aib di antara satu sama lain. Janganlah asyik membuka aib orang, asyik nak nyebarkan fitnah, mengumpat. Akhirnya kerja tak berkat, akhirnya masam muka. Lama-lama apa jadi pada kita? Sakit jantung lah, stres lah apalah. Jadi amalkan budaya kerja sihat, tolong menolong. Amalkan juga budaya-budaya yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan kianat-kianat. Sayangi rakan sekerja kita, sayangi tempat kerja kita. Inilah saya, Ustaz Kazim Elias, pesanan untuk anda, peminat-peminat Tawau FM. Jumpa lagi.

0: Apa makna at-tawwab? At-tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: "Aku," kata Allah, "adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku." Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meridai atas kita.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon anak-anak yang soleh. Rabb

0: In.
1: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat, lagi maha mengasihani.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Di suatu

Baik, waktu sekarang sudah pukul 6.42 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama Emma Nersi Ritma Petang. Lagu hiburan tadi bersama dengan Rory Marantika dengan lagunya Widuri. Okey, terima kasih untuk rakan kita yang hantarkan lagi salam ucapan daripada Hassan Indra Sabah. Selamat petang DJN, selamat petang juga yang berkongsikan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Hassan. Johari Stankin pula, assalamualaikum dan salam Maulid Rasul buat DJN. Salam selasa, waalaikumsalam. Dan juga untuk pendengar setia Tau FM, sebentar tadi Riada Petang, Riada di Padang, Taman Semarak, Perlawanan Persahabatan Bola Sepak. Di sekitar Bandar Tawau. Selamat menyambut Maulid Rasul buat DJN, keluarga dan sahabat walau di mana juga anda berada. Semoga hubungan sejak dulu terus baik dan menuju syurga Allah SWT. Amin. Terima kasih. Okey, daripada rakan kita dan lagi daripada Jadil. Jadil Botak Stelo. Okey. Dari Bone, Sulawesi, Indonesia. Assalamualaikum DJ. Teng-teng gitu. Gitu ya. Salam sedia kasih. Salam buat Kak Nadira Kuzaira, Kak Rahimah Saleh, awak Brunei dan seluruh pendengar Tau FM. Ucapan selamat menyambut bulan kemerdekaan beberapa hari lagi. Dan juga salam Maulid Rasul buat semua umat Islam. Dan buat sepupuku Erwin di Sukau dan juga sahabat Ezwan di Sandakan, selamat pengantin baru tidak lama lagi. Okey, ada pantun untuk kawannya ya. Pergi bertamu rumah Pak Dola, hajat meminjam sehelai sarung. Kalau sudah kehendak Allah, rezeki segenggam menjadi sekarung. Untuk DJN, Tata Titi Tutu, bye-bye bilangnya. Okey, terima kasih. Kita kepada rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Baik, kita teruskan lagi orang menerusi Ritma Petang bersama dengan Budak Kacamata Bintang.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

Malam pertemuan kita menerusi ritma petang juga edisi hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026. Sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menemani Anne dari 3 petang tadi sampailah 7 malam ini. Selepas ini kita akan sambung siar menerusi Sabah FM. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan dan kawan-kawan kita yang berada di TikTok Toy FM yang sudah singgah masuk, tap-tap like, yang dari tadi apa ni, hantarkan salam ucapan pun terima kasih juga. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Apapun, paling penting jaga keselamatan, kesihatan dan kebersihan diri anda. Jaga kesihatan lah paling penting, ini aja. Dan juga salam Maulidur Rasul. Radio awal ini mengingatkan kita akan kelahiran insan agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat buat seluruh alam. Jadi kita baikkan selawat dan juga hidupkan sunnah baginda. Jumpa lagi semuanya. Bye.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Pernah tidak anda perasan benda yang paling pelik, benda yang paling ganjil, biasanya itulah yang paling mudah untuk kita ingat. Kenapa? Sebab sesuatu yang luar daripada kebiasaan akan membuatkan kita berhenti sekejap. Tertanya-tanya dan akhirnya melekat dalam ingatan. Tapi pastinya yang baik-baik sajalah, kan? Sebab itu jangan takut untuk menjadi sedikit berbeza. Tak semestinya pelik itu negatif. Kadang-kadang keunikan itulah yang membuatkan seseorang itu dikenang. Jadi kalau hari ini anda rasa diri anda ada sedikit pelik, sedikit ganjil dan tak sama macam orang lain, jangan risau. Sebab mungkin itulah keunikan anda dan mungkin juga itulah sebab orang mudah mengingati anda. Pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini pukul 7.11 minit malam. Dan terima kasih juga kepada Emma yang hadir dari Beaufort. Katanya sekejap tadi hujan dan sekarang ni cuma berangin saja. Macam sama pula di sekitar Kota Kinabalu. Dan Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman Sandakan, Tongod, Sandakan Labuk dan Sugut dan Terlupit, manakala Pantai Barat, wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini, 25 Ogos 2026. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu keluar malam ini. Moga anda selamat sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Pulau 95.7 FM.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
0: Sabah FM.
5: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti tazkirah Maulid Rasul yang bertajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, segala puji dan puja kita rafakkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap degup jantung, helaan nafas dan detak nadi adalah dalam genggaman peraturan dan kekuasaannya. Tiada suatu pun yang hidup di alam jagat raya ini yang hidup dengan sendirinya, melainkan hidupnya itu diberikan oleh Allah, kerana dialah yang bersifat Al-Hayyu dan Al-Muhyi, yakni yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Semoga setiap saat dan detik waktu yang kita lewati ini, sahabat, menyedarkan kita bahawa kita semua bergantung hanya kepadanya. Dan semoga setiap hembusan nafas kita terasa kebesaran dan kasih sayangnya terhadap kita. Salawat serta salam kita pahatkan dengan kuntuman rindu buat sang kekasih Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Pendengar yang dikasihi, pada detik 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah, lahirlah seorang bayi mulia berpribadi agung yang menjadi rahmat buat seluruh alam. Pada saat itu, bumi Makkah bersimbah dengan cahaya gemilang yang akan menyinari seluruh alam. Cahayanya menjadi penyuluh jalan kepada Tuhan. Cahayanya menjadi penerang dan penenang buat hati yang gusar dan kelam. Akhlaknya menghiasi pribadi yang mencintai dan mencontohinya. Terhadap kepimpinan, dia adalah contoh pimpinan yang berkarisma dan berwibawa. Bagi si miskin, dia adalah teman yang setia, yang selalu menjadi pembela dan pengangkat maruah golongan yang tidak berdaya. Sebagai suami dan ayah, contoh teladannya sangat sempurna, tiada cacat celah. Cinta kasihnya merata. Siapa saja yang dekat dengannya terasa nyaman, damai dan bahagia. Tutur bicaranya lembut tapi tetap berwibawa. Senyumannya sangat manis. Wajahnya cukup indah bagai bulan purnama. Demikian tubuhnya yang sasa dan sempurna. Peluhnya saja harum bak kasturi. Allahu Akbar. Huwal basyaru laisa kal bashar. Dia adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal juga sebagai hari keputraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak para pendengar walau di mana saja berada,

pada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada menyebut, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas segala akhlak yang mulia. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dan baginda itu punya akhlak, mulianya Nabi itu berada di atas segala kemuliaan akhlak manusia lain. Bahasa mudahnya apa, sahabat pendengar? Nah, ada orang melawan kemuliaan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diutus ke dunia antara lain adalah untuk mendidik kita, mengajar kita bagaimana kita seharusnya berakhlak dalam kehidupan. Akhlak itu tidak hanya dengan sesama manusia, lebih-lebih lagi akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kembali merenung dan kita kembali belajar menambah nilai bagaimana seharusnya kita umatnya yang mencintainya itu sepatutnya meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan orang. Sehina apapun orang pada mata orang lain, Nabi tidak pernah menghina. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak riwayat ada menyebut, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa damai orang itu. Melihat wajah mulia Nabi, tenang jiwa kita. Setiap tutur bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menjadi mutiara hikmah. Dan demikian perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya itu sangat mulia. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia ketika Nabi sudah wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada menyatakan bahwa taraktu fikum amrain, telah kutinggalkan kepada kamu dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Demikian misi Nabi itu yang mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ketujuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Apa saja yang dibagi Nabi, diberikan Nabi, dibawakan Nabi kepada kita, maka ambillah. Dan apa yang Nabi cegah kita, maka tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua peninggalan baginda ini merupakan panduan dan pedoman buat kita menjalani hidup di dunia yang fana, mempelajari, memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan keduanya merupakan kewajiban yang besar buat kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat. Ingat ya, sahabat yang mulia, sepakat ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata ulama tafsir, Nabi itu bukan sekadar membawa rahmat, akan tetapi diri baginda itu sendiri adalah rahmat buat seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia nih.

seluruh makhluk pun tersimbah dengan rahmat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara baginda adalah rahmat. Setiap yang mendengar suara dan kata-kata baginda akan merasa nyaman dan aman. Aroma kalamnya menjadi penyubur jiwa yang mati. Setiap ungkapan baginda menjadi pedoman buat kita. Jauh sekali mencerca dan menghina sesama. Jangankan orang yang mencintai Nabi, yang memusuhi Nabi sendiri pun tetap mengkagumi setiap watak dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya kasihi, gelaran Al-Amin itu terbit muncul dari kalangan orang-orang Arab sendiri yang sebahagiannya ada yang tidak suka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak suka kepada diri Nabi, cuma tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada sosok tubuh mulia Nabi, akhlak Nabi, watak Nabi, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya membuatkan orang-orang Arab itu kagum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kita juga harus berusaha mempelajari dan mengikuti. Kalaupun kita tidaklah boleh jadi rahmat buat seluruh alam, itu tidak akan mungkinlah. Dengan keterbatasan kita yang lemah, banyak dosa ini, ilmu pun tidak ada. Ya Buso, minta ampun, minta maaf. Tapi setidak-tidaknya kita tetap berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak boleh menjadi rahmat buat seluruh alam, paling tidak bilang orang kita ni, rahmatlah kita kepada lingkungan kita, ahli keluarga kita, terutamanya ayah ibu kita, adik beradik kita, sepupu sepapat kita, kaum keluarga kita. Kemudian kembangkan rahmat itu kepada jiran-jiran kita, sahabat handai kita, sahabat karib kita. Kembangkan lagi kepada institusi tempat kita bekerja. Kemudian kembangkan lagi kepada jiran-jiran sekampung kita. Dan begitulah sahabat yang mulia, selayaknya kita juga harus berusaha menjadi rahmat bagi orang lain. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi, atau kama qal. Orang Islam itu siapa, kata Nabi? Orang Islam itu ialah yang orang Islam lain merasa aman atau tidak akan diganggu oleh mulut dan tangannya. Nah, jadi kita ini, ampun maaf sahabat yang mulia, dalam kita memaknai atau menghayati peristiwa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya tiga perkara ini kita buat dalam kehidupan kita. Apa dia sahabat yang mulia? Yang tadi itu, ikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam manhaj kita ada qiyas dan ada ijma' ulama, itu juga jangan diabai, sebab semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Al-Quranul Karim. Yang keduanya apa dia? Kitab yang diwarisi sama kita itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu kita hayati, kita mengerti, fahami, dan kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama tadi apa sahabat yang mulia? Jangan lupa jaga akhlak kita, jaga tutur bicara kita, jaga PL kita, jaga perangai kita, apalagi ketika bermuamalah dengan saudara-saudari kita yang tidak seagama dengan kita. Kita adalah contoh. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya melekat dalam jiwa dan pribadi kita. Dan yang terakhir tadi sahabat yang dimuliakan Allah, berusaha kita untuk menjadi rahmat bagi siapapun. Tidak hanya sesama manusia, bahkan haiwan, tumbuh-tumbuhan pun seharusnya kita menjadi rahmat. Jangan sakiti siapapun. Sebagaimana yang hadis kita bacakan tadi, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar sebagai muslim yang sejati, jangan pernah sakiti orang lain, baik dengan tangan maupun dengan mulut kita ini. Tangan jangan cederakan orang, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Mulut pun sama, ya Busung. Mulut jangan jadi pisau, jangan jadi senjata melukakan hati saudara kita. Mulut jangan digunakan memfitnah, mulut jangan digunakan untuk ghibah, tapi gunakan lisan ini untuk kita buat perkara-perkara yang baik, supaya orang lain terasa rahmat dan rahmah oleh lisan kita, insyaAllah. Salam Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, jangan lupa banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sempena sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Salam Maulid Rasul daripada kami,

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bang.
4: Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, dan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah ini, marilah kita sama-sama terus menyemai rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyakkan selawat mencontohi akhlak baginda yang terpuji. Dan semoga setiap langkah kita ini dipandu dengan nilai kasih sayang, kejujuran, kesabaran dan saling menghormati antara kita. Ella doakan agar semua pendengar Sabah FM terus sentiasa dalam keadaan sehat, gembira selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih kerana kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Salam Maulidur Rasul, salam penuh kasih dan selawat buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Baguslah.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan, Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini, dan terima kasih warga penampai di JLA yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan teruskan kesetiaan bersama yang sedang memandu. Hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini, Seindah Syurga, buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hai, hatiku berbunga-bunga seperti tayar yang punya bunga.
0: Ah, gitu.
5: Apa istilah kau ni? Tiba-tiba lain macam kau ni tahun-tahun.
4: Tidak, bukan. Ha? Kita mau cakap pasal, iyalah bunga ni banyak bunga tau. Tapi tayar pun ada bunga kan.
5: Okey.
4: Tapi yang saya macam hairan, tayar saya yang sebelah kiri tu, kenapa bunga dia macam, dia bukan lagi ada bunga. Dia tak keluar sudah benang kurang. Ha?
5: Okey.
4: Tapi sebelah satu biji itu saja.
5: Kau tahu kan antara semua penjagaan kereta ni kan tayar lah paling saya jaga. Sebab saya malas mau buka tayar tepi jalan.
4: Okey, bijak.
5: Ya, jadi kan tayar lah paling saya jaga.
4: Tayar paling jaga. Sebab dia pun mahal juga kan tayar.
5: Oh, mahal, geng. Jadi kan saya kongsikan kau tips jaga tayar kereta supaya tahan lama. Salah satunya adalah kekalkan tekanan angin tayar.
4: Okey.
5: Jadi pastikan tekanan angin tu di dalam keadaan optimum. Dan tayar kurang tekanan akan menyebabkan haba bertambah dan berlaku kerosakan mekanikal.
4: Okey, macam mana mau tahu tu angin tu kurang yang sesuai?
5: Kan ada di tepi pintu tu ada berapa PSI, berapa PSI itu kau follow je lah.
4: Oh, saya pikir tu tarik anu saja.
5: Tarik apa? Tarik lahir kereta. Okay, tepi pintu tu, di frame pintu tu ada.
4: Okey.
5: Okey, kerap periksa tayar tu. Pastikan tiada rekahan, benjolan atau mana-mana kerosakan pada lain pada tayar lah.
4: Okey.
5: Okey, jangan keras spin tayar. Kau ni selalu anu kan?
4: Maksudnya?
5: Hah? Maksudnya macam kadang-kadang kalau macam kau tayar tu macam kau parking di pasir kan, terus kau tekan minyak dengan cepat kan, yang macam dia tidak bergerak tapi dia berspin.
4: Oh, drift lah ni.
5: Drift.
4: Belum pernah lagi berdrift lah.
5: Jangan kau tipu saya. Okey, pastikan tayar bersih. Untuk kaki off road. Pastikan tayar kendaraan sentiasa bersih setiap kali selesai beraksi bagi memastikan komponen itu sentiasa dalam keadaan baik. Tapi kau jarang off-road kan?
4: Setakat ini belum pernah aku beraksi lah.
5: Kau jarang yang adalah off-road, semuanya di jalan yang biasa lah kan? Dan silang tayar ini penting. Supaya jimat kau punya dapatnya tukar-tukar tayar setiap kali. Berapa bulan kau tukar? Maksudnya silang tayar ni bagi memastikan tahap wear and tear kesemua tayar seimbang. Jadi kau saya nasihatkan tukar posisi tayar dipanggil silang. Macam sebelah depan kiri itu tukar pergi belakang kanan.
4: Okey.
5: Sebelah belakang kanan tukar pergi kiri. Jadi dan seterusnya dua tayar itu.
4: Jadi tayarku yang sudah keluar benang itu pun boleh diselamatkan ataupun tidak?
5: Kalau benang itu janganlah, selamat ganti barulah. Buat apa kau tinggal benang lagi tu?
4: Okey.
5: Itu keselamatan kau ni kedekut juga.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, kami dari
7: Pratama Legacy.
6: Kami dengar
7: Sabah FM. Bagus, Pak.
8: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: Bismar.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Sambutan Maulidur Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Rasulullah. Katanya penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama. Beliau berkata kepada RTM selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya penghayatan itu amat penting khususnya dalam kalangan generasi muda agar nilai kasih sayang dan akhlak mulia ditunjukkan Rasulullah dapat diamalkan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan di lebih 20 daerah di Sabah. Kawasan sawah satelit benih padi SS BPS seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru Kemabong Tenom antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, varieti padi TR8 yang diusahakan Jabatan Pertanian Sabah mampu mencatat hasil sehingga 10 tan sehektar. Katanya pencapaian itu berdasarkan rekod pengeluaran dalam tempoh 3 tahun kebelakangan sekaligus membuktikan potensi kawasan pedalaman. Bercakap kepada pemberita di Tenom, beliau berkata hasil itu antara yang tertinggi di Sabah berbanding sekitar 5 tan sehektar di Jelapang Padi Kota Belud dan 4.5 tan di Terusan Sapi. Sehubungan itu, Kalibatang Baru akan dijadikan lokasi rujukan bagi membantu pesawat lain meningkatkan hasil sehingga 8 tan sehektar atau lebih. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri meluluskan 2 unit traktor, sebuah jentera membajak dan sebuah jentera menuai bagi memperkukuh mekanisasi pertanian di kawasan berkenaan. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya, kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi perutusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sehubungan itu katanya penyertaan kukuh sektor swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baru, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkemahan, jungle trekking atau lokasi riada berasaskan air. Focal Person Kebangsaan Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini sepanjang musim cuti. Beliau berkata ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu turut diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu selepas diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Katanya ibu bapa juga boleh melihat lawatan ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: kemudian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Bagus, Bas, KBFM.

jam yang kedua. Okey, Afrika kongsikan dulu mengenai amaran Ibu Petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 8.50 malam tadi, yang mana ribut petir hujan lebat dan kencang dijangka berlaku kalau di Sabah ni, di daerah Sadakan, Kudat, Kota Merudu, Pantai Barat, Pedalaman iaitu Tambunan, Persiangan, Sok dan Keningau sehingga pukul 12.30 malam Rabu 26 Ogos 2026. Itu amaran yang dikeluarkan yang terkini lah. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut lagi amaran cuaca dari basah ke basah, ada boleh lari sendiri portal Met Malaysia ataupun pergi sejak ada dapatkan apps My Cuaca. Okey, anda boleh kongsikan dengan Afrina juga keadaan cuaca di tempat kamu sekarang macam mana? Sejuk, panas kah, berangin kah, hujan kah? Kongsikan jugalah selain minta lagu tu kan. Okey, baiklah kita teruskan lagi dengan permintaan lagu seterusnya daripada rakan kita di ini di WhatsApp Sabah FM kalau tidak silap. Jadi teruskan bersama Sabah FM. Bagus pak.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Bagi anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Kalau orang belakang rasa-rasa mau mengelakkan kesesakan waktu pagi kan, orang beli barang dapur semua tu, ada juga yang pergi keluar lewat malam sikit. Pasal sekarang ni kedai untuk kita beli barang dapur semua pun 24 jam pun ada kan. Di mana-mana pun ada kedai 24 jam. Jadi hati-hatilah kalau ada bawa anak kecil tu, kadang-kadang ada juga mau ikut. Fikir sudah tidur awal, rupanya belum lagi. Ambil kesempatan lah tu, ikutlah tu kan. Tapi sebelum keluar daripada kenderaan tu, pastikan tengok cermin sisi lah. Lepas tu periksa blind spot juga, buka pintu tu perlahan-lahan, pastikan tiada motor ataupun basikal yang menghampiri kereta kita lah. Kadang-kadang kalau ada anak kecil ni, lebih bagus kita kasih on tu yang ada satu kunci dekat tepi pintu tu, safety guard tu, supaya dia tidak boleh buka pintu sendiri. Kita yang bukakan pintu, barulah mereka boleh keluar. Okay? Itu untuk keselamatan yang membawa anak-anak kecil lah. Kalau yang sudah dewasa tu, dah payah. Pandailah dorong tinggal sendiri tu kan. Tapi itulah, kena hati-hati. Bila kita keluar daripada kereta kita ni, kita hati-hati juga. Biarpun kita sudah letakkan kenderaan kita tu di tempat letak kereta tu kan. Kadang-kadang, orang belakang kereta sebelah tu kita tidak perasan rupanya dia mau keluar kah. Jadi kita buka pintu tu, nanti lain pula hal jadinya kan. Jadi kena berhati-hati. Keluar daripada kenderaan pun kena tengok, selain daripada orang belakang tengok sesuatu yang orang belakang kenderaan kah, motosikal kah, kadang-kadang bahaya pun ada juga. Mungkin mau kena ragut kah apa kan. Jadi orang bilang lebihkan memerhati keadaan sekeliling sebelum keluar kenderaan anda. Okay? Jadi kita mau pergi dengan selamat, balik pun dengan selamat. Jadi kepada anda semua, hati-hati. Di mana saja kamu berada. Yang paling utama dalam hidup ini, pertama, hati-hati. Jaga keselamatan. Okay? Baiklah kepada anda semua. Teruskan lagi, kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Kita layan lagi lagu-lagu yang rakan kita minta di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Okay, hantar awal, awal lah lagu kamu dimainkan. Kalau hantar lambat, lambat lah lagu kamu dimainkan. Pasal ikut susunan lah kan, ikut siapa yang duluan. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
3: Bagus ba, Sabah FM.

0: apakah yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Terjemah Nilai Islam Menerusi Kepimpinan Berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

kepada anda semua yang sedang menantikan lagi bila lagu saya ini kena main ni, Afrina. Sabar. Okay, selalunya Afrina dapat tunaikan semua lagu. Kecuali lagu itu memang betul-betul tidak ada dalam simpanan kami, barulah Afrina tidak dapat mainkan. Tapi kalau ada, memang Afrina akan mainkan. Okay, baiklah kepada anda semua, sekarang ni kita tahu penipuan, scammer semua ni memang semakin ramlang banyak di bet. Rompet teknik tu kan, penipuan mereka yang mereka buat. Jadi kita ni sebagai pengguna ataupun sebagai pembeli ni semua kan, kenalah bijak-bijak sendiri. Kalau rasa ragu-ragu, orang bilang pergi dapatkan info tu di orang bilang tempat yang memang kita tahu itu ada tempat yang rasmi untuk kita bertanya lah. Okey, jangan ambil tengok gambar orang kongsikan percaya sudah. Okey, itu bahaya. Daripada gambar-gambar yang dikongsikan di grup-grup WhatsApp tu sangat bahaya, terutama lagi di Telegram. Okey, jadi kalau lah kan sekarang ni yang menjadi tular baru-baru ni iaitu penipu menyamar sebagai pegawai kanan Bank Negara Malaysia. Ini awas. Jadi penipuan ni telah muncul semula lagi secara dalam talian. Jadi penipu ni dia kadang-kadang mungkin menggunakan artikel atau akaun media sosial palsu serta menyamar sebagai pegawai kanan Bank Negara Malaysia untuk mengelirukan orang ramai. Jadi kalau anda menemui kandungan yang mencurigakan yang mungkin mendakwa daripada Bank Negara Malaysia atau pegawainya, anda boleh sahkan melalui saluran rasmi BNM. Okey, jadi kena hati-hati kepada anda semua. Ini kiranya amaran yang perlu kita ingatkan pada orang tua kita, mungkin pasangan kita, kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang ada masa yang kita bukan macam percaya bulat-bulat, tapi ada masa macam talah, tiba-tiba mata tu gelap sekejap kah kan. Jadi kena berhati-hatilah, orang sekeliling kita pun kena saling ingat-mengingatilah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita sambung lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya untuk anda semua yang sedang menantikan lagu kamu, Bila Lagi Afrina. Okey, dengarkan terus Sawai FM. Baguslah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita sudah sampai di penghujung segmen varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3. Semoga terhibur dengan semua lagu-lagu permintaan daripada kawan-kawan kita malam ini. Okey, ingatlah malam ni Hafrina, malam esok pun anda akan bersama dengan Hafrina untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Jadi kalau minta lagu berulang, memang kedapatanlah tu besok. Okey, jadi kepada anda semua, kita akan jumpa lagi esok. Selamat beristirahat. Jangan lupa esok kerja, cutinya sehari saja hari ini. Jadi selamat kembali bertugas pada anda semua yang sedang bekerja ketika ini. Selamat menjalankan tugas. Dan yang sedang mandu, hati-hati mandu. Yang sedang beristirahat, teruskan istirahatnya. Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Indah Isrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawir memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buru Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik, ya. Tapi ada juga yang tak sihat, kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buru Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng Buru Hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

semua Jimbara dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu Pamaman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Nah, bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Goldsend, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Goldsend tau. Ada Fikri 92 yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azlina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lina, Rashidi Abbas. Ada Black Ants, Jumaria, Amin, Ani, Aini, Ahmad. Ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamel Latte, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daun, Sabah Star, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'un juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Untuk saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus lain lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercukatil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul dan Gemburuh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Itu pertemuan Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU tu, terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikit 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng beruhan tu, terima kasih hadir. Randok Kasta, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kira-kira salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairu Azli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Barisa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Pemerkosaan Maritim Malaysia, JB ya? Azli, Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Kio Wani. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey? Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Yang terus beribu lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak, persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalul Lail, menerusi lagu ini. Orang Timur, ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya.
Tapi dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus panjang, terus dengarkan Nasional Kiburuhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi membawa kita ke 1:04 pagi di jam yang kedua. Dan sana kan bro hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Kok Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terdapat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, Siapa lagi Rama-Rama Putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawapnel, Ina Emon, cuba ke biru Rohatun, Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Oh, ada tahun 80-an pakai BMX. Memang kata orang tu, memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah, memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an eh. Asmadi dari Alor Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Rosita Melijuah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina.

lagu ciptaan Nadim Sharaban oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayani, melalui lagunya Ab Ablau di Calin. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan nasional gemerohan tu. Oh iya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil kata orang tu langkah berjaga-jagalah, minum air secukupnya. Jaga kesihatan, kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil kata orang tu langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya perniagaan hari ini, mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perdua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi ada Azaz Noor, Yusan Isi Juso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Corey juga, My Raihan Creation, Labubu dari Fedah Layang Simpan Renggam. Lama saya tak pergi Fedah Layang ni. Azman Arifin, ada banyak kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tapi-tapi like-nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Lepas 1.30 minit pagi sebagaimana yang sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan melepas 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar haluan tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Luncur sampai

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zoom.

zamanla güçten anmazları öyle nur insan iklim dünya bata ranting diçermenuz ya. Satu lima puluh lima minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sangat sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan juga, pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monument. Water taxi dari Terra ke Monument. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz taxi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir silakan, yang tak dapat hadir tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS 777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja Ani 78, Bang Hui, Jamila 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutra Tan juga turut bersama-sama. Ban SB pan. Ini pilot darat Mastura, salam hadir katanya. Mantap pilot-pilot darat. Dah sampai lokasi belum pilot-pilot darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sehat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi terentuk cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM. Sentiasa di hati.

lagi berada sempena Hari Kebangsaan.

ikhlas dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan observ pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan yang maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mahmud juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira, Kamaria, AI13 dan Nasib 979. Kita ada Nurhani, Masna Abdullah, Zam, Kamal, Nur Aira, Mat Yusri, Cikgu Ati, Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Gian Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat. Dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay? Baik, waktu macam ni, suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah makin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia, UK dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National Anthem Sentiasa di Hati.

biasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okey, saya nak tanya satu soalan dengan game berhantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je, tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kata fikir masa tu kan. Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okey, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

Yes, klip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat kita senyum sendiri, tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya, tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran, sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lah sedap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
1: gimana? Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Bang. Re.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus.

0: Sarapan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan. Semoga sahabat walau dimanapun berada sentiasa dalam rahmat dan keampunan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, jangan lepas dari memandang segala kebesaran dan kekuasaan Allah, baik ia datang dalam bentuk yang menyenangkan kita maupun ada ketikanya ia datang dalam bentuk yang agak menyakitkan kita. Tapi percayalah, bila kita memandang semua itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berat insyaallah akan Allah taala ringankan perasaan kita. Yang ringan insyaallah akan mudah kita lalui. Yang penting sahabat yang mulia, jangan lepas memandang Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebesaran dan kurniaannya. Dalam masa yang sama, sahabat yang mulia, jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan dari lubuk hati kita yang terdalam atas dasar cinta dan rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ia menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi, dan nanti di yaumil mahsyar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan dengan izin Allah untuk memberikan kita syafaatnya insyaallah. Sahabat yang mulia, bicara sekilas renungan pada hari ini mengajak para pendengar untuk mengimbau satu kalimah. Ada satu kalimah bahasa Arab dipanggil sebagai al-amdad ataupun al-madad. Apa ini al-amdad ataupun al-madad? Al-madad itu singularnya, dia punya mufrad. Kalau al-amdad itu jamaknya. Al-amdad ataupun al-madad membawa arti kurniaan-kurniaan Allah. Kita sebagai hamba, sahabat yang mulia, tentu saja apa yang kita kerjakan di dunia, setiap hari kita menjalani hidup sebagai hamba Allah, tentu saja kita akan mengharapkan bantuan Allah dalam apapun pekerjaan yang kita lakukan. Dan mengharap bantuan Allah itu menjadi dasar sebagai seorang hamba. Sebab selama kita hamba, kita perlu bergantung kepada Allah. Namun Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, ketika membahas tentang al-amdad ataupun kurniaan-kurniaan Allah, itu memberi pesan kepada kita bahwa jangan hanya mengharapkan bantuan Allah tanpa kita melakukan wirid ataupun amalan-amalan tertentu. Dan kalau boleh kita fahami, wirid ini tidak hanya seperti yang kita faham nih, sahabat yang mulia. Tidak macam yang kita faham nih, berwirid hanya lepas solat contohnya. Bukan itu saja. Pokoknya wirid ini apa saja amalan-amalan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita siang dan malam, baik baca Al-Quran kah, atau wirid-wirid yang khusus kah, atau ada amalan-amalan hati kah, agar hati kita itu tidak kotor, bilang orang, tidak rusak dia, maka itu harus dilakukan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala hanya akan menurunkan kurniaannya itu bila mana hati si hamba itu sudah

0: benar-benar bersih, masya Allah. Jadi Ustaz, macam mana nih hati kita belum bersih betul? Tidak apa. Yang penting kita dalam rangka usaha untuk membersihkan hati kita. Jadi kalaupun bilang orang in between dengan izin, di antara, di perantaraan masa kita melakukan amal, ya, wirid-wirid yang baik-baik itu, kemudian juga proses-proses amalan pekerjaan kita harian itu kita lakukan dengan sebaik mungkin, dan kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan turunkan anugerahnya ataupun kurniaannya kepada kita. Ibarat kata Syekh dalam kitab hikamnya ini, apa kata Syekh? Urudul amdadi bihasabil isti'dad wa syuruqul anwari ala hasabil safail asrar. Maksudnya, kedatangan bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah berdasarkan kepada persediaan si hamba itu dengan membersihkan batin dan melazimi wiridnya, terbitnya cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifah dalam hati seseorang hamba itu berdasarkan kesucian dan kemurnian rahasia hati si hamba itu. Jadi maksudnya, kalau mau dapat pertolongan Allah, rajin-rajin jaga hati, bersihkan hati. Ya, jadikan apa saja amalan kita, baik solat berjamaah contohnya, ataupun ada sunat-sunat yang biasa kita buat, contohnya apa, solat sunat duha kah, syuruk kah, ataupun kita buat qiyamul lail malam, walaupun mungkin tak banyak rakaat tapi kita bangun sepertiga malam, sementara menunggu-nunggu waktu subuh tu, bilang orang ampitkan dua rakaat kah, balik tidak solat sunat apa, terpulang dengan kita apa saja. Dan kemudian jadikan amalan, contohnya baca Al-Quran sebelum tidur, paling tidak surah Al-Mulk contohnya, ataupun kita baca surah Al-Kahfi, ataupun kita baca apa-apa saja. Jadikan semua wirid-wirid itu sebagai sarana untuk kita mensuci bersihkan hati kita daripada segala kekotoran-kekotoran itu. Dan percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, bila hati kita sudah bersih, walaupun belum sepenuhnya, tapi kita berusaha untuk membersihkan hati kita seupaya mungkin mengharapkan rahmat Allah, percayalah sahabat, Allah Ta'ala akan menurunkan bantuannya yang dibilang tadi al-amdad, segala kurniaan-kurniaannya Allah Ta'ala akan limpahkan dalam kehidupan kita. Jadi sahabat yang mulia, mungkin kalimah al-madad ataupun al-amdad itu pindik, tapi bayangkan kesannya, ya, untuk mendapatkannya saja bukan perkara yang mudah. Kita perlu bermujahadah, kita perlu istiqamah, dan mudah-mudahan sahabat yang mulia, saat ia tiba nanti, Allah Ta'ala akan curahkan rahmat kurniaannya buat kita insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dan nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagi-Mu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisi-Mu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Selamat pagi.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

biasa. Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Rentak Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda. 6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam hari Rabu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 100.1 MHz, 93.6 MHz, 99.1 MHz dan juga 88.1, 88.3 MHz, dan juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi dua platform yang lain iaitu RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Seperti biasa, Rentak Pagi hari Rabu anda akan ditemani oleh Wan J. Hari ini Wan J gerakan solo, okay, untuk Rentak Pagi edisi 26 Ogos 2026. Wow, hari ini tarikh yang sangat cantik, 260826, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan tidak lambat rasanya untuk saya ucapkan selamat menyambut sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah yang telah pun berlangsung dengan meriah kemarin di banyak tempat di kawasan di pelbagai negeri, dan juga ada sambutan-sambutan Maulidur Rasul yang akan datang untuk pelbagai peringkat pada masa akan mendatang ini, ya. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan urusan-urusan untuk menjalankan program berkenaan dipermudahkan. Apapun, hari ini seperti biasa kita akan kongsikan tinjauan cuaca kepada anda yang dikongsikan menerusi laman sesawang Met Malaysia. Kemudian kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi, dan insyaAllah kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Kepada anda yang memandu, hati-hati ketika memandu. Dan cuaca pagi ni, tadi semalam dari tengah malam kalau tidak silap, hujan turun dengan lebat, jadi kebanyakan jalan akan mengalami keadaan licin, ya, keadaan yang basah, dan ada juga lopak-lopak air bertakung di kawasan-kawasan tertentu. Jadi ini peringatan juga kepada para pemandu untuk memandu dengan penuh hemat, penuh berhati-hati, terutama ketika melalui kawasan-kawasan yang ada air bertakung. Kita risau pula nanti ada lubang di dalam dan akan berlaku sesuatu pada anda. Jadi berhati-hati dan sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling anda. Teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Maya. Ini dia Matahari untuk anda di Rentak Pagi.

0: STC, biar anda. Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita akan teruskan dengan tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan menerusi laman sesawang Met Malaysia di met.gov.my Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Negeri Sabah, pagi ini ditinjau tiada hujan dan sebelah petang hingga ke malam sepanjang hari ini tiada hujan dijangkakan berlaku di negeri berkenaan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum setinggi 35 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca untuk empat daerah utama. Bagi daerah Tawau, pagi ini juga ditinjau tiada hujan. Begitu juga keadaannya sebelum petang hingga ke malam, tiada hujan dijangkakan berlaku di daerah berkenaan. Dan daerah Kunak mencatatkan keadaan yang sama untuk cuaca hari ini. Dari pagi hingga ke malam ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Keadaan yang sama dilaporkan bakal berlaku dan ditinjau juga berlaku di daerah Sempurna. Sepanjang hari ini tiada hujan, dan untuk daerah Lahad Datu pun sama juga keadaannya, yang mana pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelah petang dijangkakan tiada hujan akan berlaku dan sebelah malam tiada hujan, dengan suhu minimum secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius dan suhu maksimum pula setinggi 32 darjah Celsius. Beralih kepada ramalan ataupun info tinjauan cuaca kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini juga ditinjau tiada hujan, sebelah petang hingga ke malam juga dijangkakan tiada hujan akan berlaku di kawasan pelancongan berkenaan, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Dan seterusnya untuk cuaca perairan pula, bagi perairan timur Sabah, pagi ini tiada hujan, namun demikian sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat, dengan arah angin bertiup dari barat-barat daya berkelajuan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali untuk perairan Lahad Datu, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat, sebelah petang hingga ke malam dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Angin dijangkakan bertiup dari arah selatan barat daya berkelajuan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 0.5 hingga 1 meter. Itu dia tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh laman sesawang Met Malaysia. Nantikan selepas ini berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
1: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin, dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict berkata, kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesalinghubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya, kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Dia berkata demikian menerusi perutusan pada program CEO Masterclass 2026 DSICC Kota Kinabalu.

Sambutan Maulidur Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Katanya, penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama. Seorang wanita berusia 42 tahun maut manakala dua lagi cedera selepas sebuah lori 10 tan yang membawa muatan pasir bertembung dengan sebuah Produa Alza di Jalan Taman Nikmat Kota Belud pagi Selasa. Dalam kejadian kira-kira 11 pagi itu, empat mangsa berada di dalam kereta berkenaan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud tiba pada 11.09 minit pagi dan mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan khas. Mangsa wanita disahkan meninggal dunia di lokasi oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan KKM. Dua lagi mangsa, lelaki berusia 11 tahun, cedera parah. Manakala remaja perempuan 15 tahun cedera ringan dihantar ke hospital Kota Belud. Seorang lagi lelaki berusia 17 tahun tidak cedera dan dibawa pulang keluarganya. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: دواو أف أم ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.16 minit petang, fardu isyak 7.27 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.24 minit petang, fardu maghrib 6.19 minit petang, fardu isyak 7.29 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: Terperangkap dalam jam?
2: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
1: Dengarkan kami di rentak pagi.

Tawau FM, stesen pilihan anda, 6.52 minit pagi waktu ini. Kepada anda yang sedang bersarapan, sedang mendengarkan kami dalam kenderaan ataupun di rumah, yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Yang dalam perjalanan pergi ke tempat kerja, hati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja ataupun ke mana-mana jua tujuan serta destinasi anda. Dan terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan kami di Tawau FM. Macam rakan-rakan kita ni, ada yang menyapa 1J pagi-pagi ini. Abang Timbul kita dari awal subuh lagi tadi bersama dengan kita dari Masjid Bandar Tawau. Salam solat subuh untuk semua rakan Tawau FM, untuk 1J selamat bertugas. Salam subuh katanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Selamat pagi. Semoga setiap langkah kita hari ini diberkahi Allah, diberi perlindungan, dijauhi dari segala musibah dan dimurahkan rezeki. Amin ya Allah. Juga ada Faldi Sari. Assalamualaikum. Selamat pagi 1J. Selamat bertugas. Terima kasih Faldi Sari. Kemudian ada Rojaliah 5413 dari Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi 1J. Solo-solo ke hari ini? Ya betul. Okay. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Rojaliah kita. Juga Daman Han, orang Keningau yang jauh dari Keningau kan. Salam Malaysia Madani untuk semua, untuk DJ. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti dari Kampung Baginda Keningau. Selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Pantunnya, banyaklah padi berdaun sebelah, padi bertempat di bakul lima. Banyaklah Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad Rasul Utama. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Aman Khan untuk DJ. Terima kasih banyak-banyak Abang Aman Khan kita yang jauh di Kampung Baginda Keningau. Baiklah, 7 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angka sampai di Kota Media, dan selepas itu kita akan kongsikan apakah topik ataupun tajuk respon pagi kita hari ini beserta dengan dialek kita. Kalau mau menyapa pun boleh juga di WhatsApp 019-490-3838. Di jam yang seterusnya kita ada apa yang tular untuk hari ini, juga menanti anda berita dari Tawau FM dan Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Jadi terus bersama dengan kami. Ini dia Stay Tuned, Stay Tuned dari Faris Adam, Perintah Pagi.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi. Berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Song Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomach di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Low Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Terbaru di Tawa FM bersama-sama dengan Naki dengan judul lagunya Rumah. 7.23 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dan selamat kembali bersama dengan kami di Rengkak Pagi. Bertemankan saya Wan J di sini untuk bersama dengan anda, menemani anda 4 jam yang pertama siaran Tawa FM menerusi Rengkak Pagi 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun untuk anda. Semoga yang baik-baik saja untuk anda. Dan insyaAllah, orang kata kejayaan demi kejayaan, rezeki demi rezeki akan datang berlipat ganda untuk anda semua. Kami doakan ya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Apapun, seperti biasa, Rengkak Pagi akan memberikan anda satu tajuk respon pagi untuk anda berikan respon anda. Baiklah, kalau kita dengar dari dulu sampai sekarang, macam-macam lagu patriotik. Ada lagu patriotik yang rentaknya rancak, ada lagu patriotik yang slow rentaknya, ada lagu patriotik yang membuatkan kita menangis mengenangkan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu untuk mewujudkan satu keadaan yang aman dan harmoni sejahtera untuk kita kecapi pada hari ini kan. Jadi antara lagu-lagu patriotik ni dengan pelbagai tajuk ni, mana lagu patriotik yang paling kamu gemari, yang sangat kamu suka? Kalau boleh dengar, bila dengar sekali, benda tu akan berulang-ulang, lagu tu akan berulang-ulang, jadi earworm pula untuk anda kan, berulang-ulang dalam minda anda, selalu terngiang-ngiang kan. Ada yang meminati lagu Jalur Gemilang, ada yang mencari-cari lagu Keranamu Kami Mendakap Tua kan. Ada juga kalau kita imbas dulu-dulu kan, kalau ada saksikan di kaca TV, terutama di saluran RTM, ada lagu-lagu yang lagu patriotik, kalau kita dengar pasti akan membuatkan kita terimbau kembali zaman-zaman kanak-kanak kita, zaman-zaman remaja kita, zaman-zaman kita masih lagi tinggal bersama dengan keluarga kan. Jadi itu salah satu punca juga yang menyebabkan anda menyukai, sangat-sangat menggemari lagu patriotik itu. Jadi topik kita hari ini, lagu patriotik mana yang paling kamu gemari? Tidak kisahlah satu ke dua ke tiga ke, anda boleh kongsikan kepada kami di WhatsApp Tawau FM 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan untuk dialek kita hari ini, aku suka betul dengar lagu patriotik tu, apa tajuknya? Okay, simple saja ayat kita, aku suka betul dengar lagu patriotik tu, apa tajuknya? Okay, itu pun anda boleh kongsikan di WhatsApp Tawau FM. Menanti anda selepas ini, apa yang tular kita kongsikan. Kita beribu dahulu, ini dia lagu patriotik, salah satu lagu patriotik yang pasti semua tahu nyanyi, Jalur Gemilang.

0: bersama DJ yang bertugas dalam
1: zone pilihan. Apa yang tular?
0: Diaktifkan.
2: Ya, apa yang tular kita akan kongsikan kepada anda kali ini. Okey, ini berkaitan dengan sebuah cerita kejayaan lagi. Baiklah, kita tahu negara kita kaya dengan pelbagai bakat yang tidak boleh kita sia-siakan, terutama bagi bakat-bakat yang pastinya akan mengharumkan nama negara, dan kejayaan demi kejayaan dilakarkan oleh rakyat Malaysia di luar negara dari pelbagai aspek. Ada yang berjaya melakarkan kejayaan dalam bidang sukan, ada yang berjaya melakarkan kejayaan dalam bidang otomotif, ada yang berjaya membawa ataupun mengharumkan nama Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi dalam pertandingan-pertandingan tarian antarabangsa, kan. Dan ini pemain catur cilik pula memberikan kebanggaan kepada kita di seluruh negara, yang mana beliau diberikan nama sebagai Alisha Zahra Muhammad Izwar. 8 tahun, berusia 8 tahun ya guys, berjaya mencipta kejayaan baru di pertandingan Asian Plus Age Group Chess Championship 2026 yang telah pun berlangsung pertandingan ini di Singapura pada 7 hingga 17 Ogos lepas. Alisha berjaya meraih 7 pingat untuk dibawa pulang dengan bangga ke Malaysia dan juara catur kebangsaan sebanyak 3 kali ini, turut merangkul gelaran naib juara dalam acara Blitz. Okey, laporan sebuah akhbar menyatakan bahawa ibu kepada adik kita ni, adik Alisha, iaitu Zahidatul Kamalia Saharun, mengatakan Alisha bertanding dalam kategori Chess Rapids dan Blitz Girls bagi kategori bawah 8 tahun dalam pertandingan itu, dan untuk acara individu ya, dan untuk berpasukan Alisha bersama-sama dengan dua lagi pemain kategori sama, iaitu Nur Ara Daniel dan Aisyah Az-Zahra. Dan apa yang paling membanggakan, Alisha hanya satu langkah di belakang juara dunia. Satu langkah, ya, satu langkah di belakang juara dunia bila dinobatkan sebagai naib juara dalam acara Blitz Girls. Dan kemenangan milik Alisha merupakan satu detik bermakna untuk kita semua, kerana menurut ibunya, Alisha mendapat kemenangan ketika bulan sambutan kemerdekaan tanah air. Itu paling penting. Okey, ibunya sendiri berbangga dan pingat itu, kata ibunya, bukan sekadar logam, tetapi ia adalah simbol usaha, disiplin dan semangat Malaysia boleh. Dan apa yang paling membanggakan ialah nama Malaysia disebut, dan jalur gemilang dikibarkan di negara jiran sewaktu kemenangan Alisha. Dan semangat juang Alisha membuktikan anak-anak Malaysia mampu bersaing dan mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Alisha bakal meneruskan lagi perjuangannya kali ini ke Festival Catur Malaysia, ya, dikabarkan, dan juga Commonwealth School Chess yang akan berlangsung di Kuala Lumpur tidak lama lagi. Matlamat ibunya dan juga Alisha sendiri, ya, untuk melahirkan antara matlamat besar, ya, untuk melahirkan lebih ramai duta dan catur cilik yang akan mengibarkan jalur gemilang di seluruh dunia. Wah, memang sangat-sangat membanggakan, baru berusia 8 tahun sudah menjadi juara dunia dan juga naib juara untuk kategori lain dalam pertandingan berkenaan yang berlangsung di Singapura. Oh, memang hebat ya. Catur ini bukan sekadar satu permainan sebenarnya, tapi ia adalah salah satu cara untuk anda mengatur strategi sebenarnya. Kalau anda tengok, kalau anda perasan, kan, dalam mana-mana filem ataupun movie, mereka akan pasti menjadikan catur ini sebagai salah satu simbolik untuk strategi-strategi yang diatur. Tidak kisahlah dalam perniagaan ataupun dalam perlawanan lain, kan. Ada yang menganggap catur ini sebagai satu simbolik yang sangat-sangat besar maknanya. Dan bila adik-adik kita ni dalam usia 8 tahun dapat menguasai permainan strategi ini dengan sangat-sangat baik, maka insyaAllah mereka akan jadi seseorang yang sangat-sangat berwibawa, berkaliber dan juga penuh aturan strategi bila mereka dewasa nanti, terutamanya dalam aspek pekerjaan. Mereka akan dapat melakukan sesuatu yang boleh memajukan lagi tempat mereka bekerja, kan. Apapun, kita harap lebih ramai lagi adik-adik kita yang bakal mengikuti jejak langkah Alisha, bukan saja dalam pertandingan catur, tetapi pelbagai lagi pertandingan dan pelbagai lagi aspek yang dapat mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Itu dah dikongsikan kepada anda menerusi apa yang tular untuk hari ini.
0: Nantikan Zone Pilihan
1: Apa Yang Tular seterusnya
0: Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda
1: di Zon Apa Yang Tular
0: dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Rentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back?

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Semoga pendengar semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusan kalian semua. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini saya akan kupaskan satu topik yang agak popular kalau di kalangan pelajar lah. Dan macam kalau saya pergi berceramah motivasi di sekolah-sekolah, soalan inilah yang paling selalu saya terima. Nah, adalah berkaitan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ketenangan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tenang dalam belajar. Nah, insyaAllah dalam kesempatan ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana untuk kita sentiasa berada dalam mood yang tenang. Tenang ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan keadaan minda kita. Jadi kalau dalam ilmu neurolinguistik programming, ada kongsikan cara menenangkan diri dengan menggunakan gelombang otak, iaitu gelombang alpha mode. Ada beberapa gelombang otak lagi lah sebenarnya, mengikut ilmu neuroscience, iaitu alpha, beta, theta, delta dan gamma. Tapi kita tidak akan rungkaikan secara detail lah benda tu. Tapi bila kita sebut tentang ketenangan ni, ianya sebenarnya berkait rapat dengan alpha mode. Bila kita dalam alpha mode ni, kita, minda kita tu kan tengah relax tapi masih mampu untuk fokus. Bila biasanya berlaku ni? Contohnya, kita bilang kita ni mau healing, kan? Kita pun pergilah ke tepi pantai, tengok laut, kan? Apa yang kita rasa waktu tu? Tenang, kan? Nah, itulah yang dipanggil anda sedang dalam mode alpha. Sebab pergi ke tempat yang tenang, iaitu pantai, kan? Udaranya segar, bersih, lepas tu vibesnya bagus-bagus. Orang yang datang di pantai itu pun sebenarnya sama dengan kita. Dia datang sebab mau healing. Jadi persekitaran kita tu dikelilingi dengan perkara yang positif. Maksudnya dia berkaitlah dengan ketenangan yang kita sebutkan tu. So bagaimana untuk sentiasa tenang dalam apa juga keadaan? Mesti pandai menghidupkan mood yang bagus dalam diri. Macam tak sempat ni kita rumus topik ni sekarang. Jadi esok lah kan kita sambung. Kita ketemu lagi esok dalam rancangan dan waktu yang sama. Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, terima kasih Bro AK untuk siri inspirasi dan motivasi pagi. Tenang menerusi Bro AK. 7.55 minit pagi waktu ini. 8 pagi nanti kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Kemudian di jam yang ketiga rentak pagi ini akan anda bakal mendengarkan lagu-lagu Kuasa 2. Kita juga ada dari sana sini bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM di pada pukul 8.30 minit pagi. Dan kita juga ada Ingin Tahu di jam yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus respon kepada kami tajuk kita hari ini, okay? Lagu-lagu patriotik dulu dan sekarang yang betul-betul melekat dalam hati kamu dan sangat-sangat kamu suka. Dan juga lagu, untuk dialek kita, aku suka betul dengar lagu patriotik tu, apa tajuknya, okay? Kongsikan kepada 1J di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawa FM, stesen pilihan anda. Saya Anak Malaysia dari Aboy menghiburkan anda rentak pagi.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi perutusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sehubungan itu, katanya penyertaan kukuh sektor swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya, perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baharu, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta. Kawasan sawah satelit benih padi sah SSBP seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru, Kemabong, Tenom antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jafar berkata variti padi TR8 yang diusahakan Jabatan Pertanian Sabah mampu mencatat hasil sehingga 10 tan sehektar. Katanya pencapaian itu berdasarkan rekod pengeluaran dalam tempoh 3 tahun kebelakangan sekaligus membuktikan potensi kawasan pedalaman.
1: Potensi hasilnya dibuktikan di kawasan Kampung Kalibatang Lama, Kalibatang Baru, Kuala Tumani dan juga Merais boleh dapat sampai 10 tan.